0: Rentak Pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau back?

0: Malam hari Rabu untuk anda, 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Kita juga sedang bersiaran secara langsung di TikTok Tawau FM. Rakan-rakan kita boleh juga menjengah ke TikTok Tawau FM untuk bersama-sama dengan kita di sana, stream secara langsung di sana. My Story, Assalamualaikum, selamat pagi DJ. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk bagi respon anda di WhatsApp dan juga di Facebook. Dan kita teruskan lagi hiburan pagi ini di jam yang ketiga ini dengan lagu-lagu Kuasa 2, himpunan lagu-lagu dari kumpulan Spin.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Tawau. Tawau FM, radio pilihan anda.
2: Ya, waktu sekarang sudah pun 8:28 minit pagi. Itu yang tadi, lagu-lagu Kuasa Dua telah pun menghiburkan anda menerusi lagu-lagu yang telah diputarkan dari kumpulan Spin, Mengusung Rindu dan Jaga Janji Kita. Kawan kita di TikTok tadi katanya awal-awal ni Jiwang juga cuba pasang lagu Hindi. Lagu Hindi kita akan pasang ya di jam yang terakhir. Kita ada lagu Hindi menanti anda, sudah pun disusun untuk anda semua. Okey, terima kasih itu rakan kita di TikTok. Kita akan bersama dengan anda nanti dan 8:30 minit pagi kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM bersama dengan Tawau FM untuk diari sana sini setia bersama dengan kami di Rentak Pagi.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Edisi hari ini 29 Julai 2026, tepat 8.30 minit pagi, kita bersama dengan sahabat penyampai kita di stesen daerah. Keningau kita ada Atikah, Sandakan kita ada NY dan juga di Tawau kita ada Wan J. Selamat pagi anda bertiga.
2: Selamat pagi
3: semuanya.
2: Waalaikumsalam.
3: Mana suaranya?
4: Selamat pagi.
3: Mana suaranya?
1: Wow, gitu.
3: Meriah kan? Meriah di DJ kita pagi ini kan? Sudah sarapan pastinya nih.
2: Alhamdulillah.
3: Belumkah?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, sudah.
4: Alhamdulillah.
1: Baiklah, kita mulakan bersama dengan Wan J di Tawau untuk Dari Sana Sini. Silakan Wan J.
5: Baik, terima kasih Edwin dan juga Rafiq untuk perkongsian Dari Sana Sini dari Tawau FM. Kita akan mulakan dengan perkongsian kempen derma darah dari Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Untuk hari ini diadakan seperti biasa, tabung darah Hospital Tawau dibuka bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan perkongsian yang kedua untuk Dari Sana Sini adalah berkaitan dengan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau kali yang ke-11 tahun 2026, yang mana untuk hari ini pameran rumah etnik dibuka, dan hari ini merupakan hari yang ke-5 FKAT ini diadakan. Dan untuk hari ini pameran rumah etnik akan bermula 9 pagi nanti sehinggalah ke-11 malam, dan juga bakal diadakan hari ini pada 11 malam nanti sekitar pukul 8 malam dijangkakan bermula adalah Welcoming Dinner Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau di Dewan Masyarakat Tawau. Dan pameran rumah etnik tadi diadakan di Kompleks Bandar Sabindo, dan juga pada 11 malam nanti dijangkakan akan diadakan bermula 7 malam latihan pentas untuk persembahan kemuncak Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 tahun 2026 di pentas utama Majlis Perbandaran Tawau. Itu perkongsian Dari Sana Sini dari Tawau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Sandakuan. Silakan NY.
4: Okey, terima kasih Wan J dari Sakan FM. Dua perkongsian hari ini. Saya mulakan dengan taklimat khas sempena mesyuarat khas jawatan kuasa tindakan pembangunan daerah Sandakan 2026 ya, yang dilaksanakan hari ini 29 Julai 9.30 pagi bertempat di Dewan Persidangan Libaran Tingkat 1 Wisma Perbandaran Majlis Perbandaran Sandakan. Dan seterusnya untuk jadual kempen derma darah dilaksanakan untuk hari ini 29 Julai di PJA Batalion 20 Batu 10 bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 1.30 hari nanti. Itu dia dua perkongsian dari Sakan FM untuk pagi ini. Dan untuk perkongsian dari seterusnya bersama dengan Atika di Keningau. Silakan Atika.
6: Baik, terima kasih NY di Sandakan FM. Dari Keningau FM, ada satu perkongsian yang ingin saya kongsikan seperti biasa, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyuruh orang ramai untuk tampil menderma darah memenangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda penduduk sekitar Keningau yang ingin datang tampil menderma, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja perkongsian daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Edwin dan juga Rafiq di Sabah FM.
1: Baik Atika, terima kasih. Sabah FM, yang pertama ini berkenaan dengan program Ops Selamat berlangsung di Sekolah Kebangsaan Klias Baru Beaufort pagi ini sehinggalah 12.30 minit tengah hari di Dewan Seri Gemilang SK Klias Beaufort, melibatkan juga beberapa agensi kerajaan seperti Ibu Pejabat Polis Daerah Beaufort, Bahagian Bomba dan juga AADK.
3: Okay. Itu sebelah pagi. Dan sebelah petang pula kita ada Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman MOU Penajaan Sabah FC bersama Emas Sri Semantan yang berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti.
1: Okey, baik, itu dia dua acara yang berlangsung hari ini di sekitar Kota Kinabalu. Terima kasih sahabat kita Tawau tadi, ada Wan J. Semakin sibuk Tawau sebab minggu ini ada FKAT.
2: Betul.
1: Kan? Ya betul. Di Sandakan kita ada NY tadi, terima kasih juga perkongsiannya. Dan Atika di Keningau, terima kasih.
4: Terima kasih kembali.
3: Semuanya selamat tu.

0: Pura Rock pagi ini bersama-sama dengan Mojo Roman Cinta. 8.44 minit pagi. Baik, ada saudara rakan-rakan kita di WhatsApp dengan di Facebook. Ya, Sajali Harun, Nisha Elisha, Cik Din, Sam Kromok, Jihad Bakar, Rojalia yang memberikan respon di WhatsApp. Di Facebook ada juga Sajali Harun, Jihad Bakar, Rosli Bahar. Rakan-rakan kita yang lain di mana? Anda boleh berikan respon anda berkenaan dengan benda ataupun perkara ataupun angan-angan yang kadang-kadang muncul dalam fikiran kamu bila tiba masa kamu mau tidur, kan? Okey, dan daily kita sempat berangan jadi kaya sebelum tidur. Okey, di TikTok kita ada rakan-rakan kita, Ana Rose, Smooth Cherry, siapa lagi tadi, Rose, Endless Seven, Nia, lepas tu Jumadil Markus, siapa lagi ya, Fikati, Syahiran, ramai lagi lah. CEO menyamar, terima kasih. Eita Burn, selamat pagi katanya. Mami Jun, selamat pagi, terima kasih banyak-banyak. Terus tap-tap like di TikTok. Okey, baik, kita akan dengarkan Ingin Tahu waktu ini. Kita ingin kongsi kepada anda kali ini berkenaan dengan kalau kita selalu dengar, kalau kita tiup cangkerang tu, lepas tu kita dengar betul-betul, kita akan dengar bunyi laut. Adakah betul atau tidak? Ini dia Ingin Tahu.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin Tahu?
0: Ingin Tahu untuk hari ini ingin berkongsikan berkenaan dengan cangkerang dan penghasilan bunyi laut. Ramai daripada kita beranggapan bahawa apabila kita mendekatkan cangkerang ataupun kerang-kerang laut ke telinga, bunyi yang kedengaran adalah suara lautan yang sebenar. Namun, hakikatnya bunyi tersebut bukanlah datang daripada laut. Sebaliknya, fenomena akustik yang berlaku akibat bentuk cangkerang itu sendiri. Menurut kajian saintifik, cangkerang berfungsi sebagai ruang gema yang menangkap dan menguatkan bunyi ambient atau bunyi latar daripada persekitaran yang ada di sekeliling kita. Bunyi yang asalnya samar seperti desiran angin, pergerakan udara ataupun bunyi-bunyi kecil di sekeliling akan dipantulkan dan bergema dalam rongga cangkerang berkenaan, lalu menghasilkan bunyi yang menyerupai deruan ombak laut. Profesor Andrew King, pakar dalam bidang neuroauditory dari University of Oxford, menjelaskan bahawa bunyi yang kita dengar bukanlah berasal daripada tubuh manusia ataupun aliran darah, tetapi apabila bunyi persekitaran yang diubah oleh struktur akustik cangkerang. Bentuk melengkung dan berongga pada cangkerang bertindak seperti resonator, iaitu alat semula jadi yang menguatkan frekuensi-frekuensi tertentu. Oleh sebab itu, bunyi yang terhasil sering menyerupai bunyi ombak atau deruan angin laut walaupun kita berada jauh daripada pantai. Fenomena ini juga boleh berlaku jika kita menggunakan objek lain yang mempunyai rongga dan bentuk-bentuk tertentu seperti gelas kosong ataupun botol. Namun, cangkerang laut lebih sinonim dengan pengalaman ini kerana kaitannya dengan pantai dan lautan menjadikan persepsi bunyi tersebut lebih romantik dan nostalgik. Justru, bunyi yang kita dengar daripada cangkerang bukanlah suara lautan sebenar, tetapi hasil pantulan dan penguatan bunyi ambient oleh struktur unik cangkerang itu sendiri.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin Tahu?

siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.

Ya, Tawar FM Station, pilihan anda rentak pagi. Waktu sekarang sudah pun 8.53 minit pagi. Kita nantikan 9 pagi nanti, kita akan memberikan laluan kepada utama 9 pagi. Sekali lagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media, dari jam yang terakhir nanti, kita akan kongsikan respon-respon daripada rakan pendengar kita di WhatsApp, di Facebook, juga di TikTok. Dan kita ada bisik selebriti menanti anda di jam yang terakhir nanti. Terus kirimkan respon-respon anda. Anda juga boleh hubungi kami nanti di 089-778-243 untuk memberikan respon dan juga dialek anda. Baik, teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Amok. Ini dia, Matahari Rendah Pagi.

0: Sama-sama dengan Malik. Bangun, harimau bangun. Sesuai untuk kita bangunkan mereka yang tidur. Bangun, bangun, bangun. Kita selalu menganggap kawan kita sebagai harimau bukan sebab apa. Okey, harimau ni melambangkan kekuatan. Harimau ini juga melambangkan sesuatu yang kukuh dan tegap, ya. Dan lagu tadi adalah sempena sambutan Hari Harimau Sedunia yang disambut setiap 29 Julai. Dan untuk hari ini disambut sekali lagi untuk tahun 2026. Dan sebelum kita baca respon rakan-rakan pendengar kita, kita kongsikan sedikit yang berkenaan dengan populasi harimau Malaya. Okay, ketika ini dianggarkan kurang daripada 150 ekor dan berada pada tahap kepupusan yang kritikal. Ya, anggaran jumlah ini merosot teruk berbanding sekitar 3,000 ekor pada tahun 1950-an. Ya, dan habitat dia semakin mengecil akibat penerokaan tanah serta aktiviti pemburuan haram yang berleluasa. Okay, dan untuk itu pihak kerajaan bersama dengan badan bukan kerajaan NGO seperti WWF Malaysia telah pun melaksanakan pelan tindakan konservasi giat dijalankan, ya, untuk menyelamatkan spesies ini. Dan selamat menyambut Hari Harimau Sedunia untuk tahun 2026 hari ini. Dan anda semua adalah harimau. Ya, sekali lagi melambangkan kekuatan, semangat dan ketegapan. Okey, kalau ada masalah, anggap saja diri kita harimau, sesuatu yang kuat yang boleh menempuh dan menyelesaikan masalah dengan sebaik mungkin. Baik, kembali bersama dengan Wan J di jam yang terakhir untuk segmen Rentak Pagi edisi hari ini 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Baik, kita akan kongsikan kepada anda respon-respon dari rakan pendengar kita untuk hari ini berkenaan dengan tajuk kita. Okey, kalau sebelum tidur, apa benda ataupun perkara ataupun angan-angan yang kadang-kadang muncul dalam fikiran kamu bila kamu mahu tidur? Okey, kita ada siapa ni? Mami Jun. Assalamualaikum. Hai Wan Jin. Salam rentak pagi. Layan Tau FM Mantabah. Respon pagi ni, kata Mami Jun, kalau saya selalu dalam fikiran sebelum tidur, sudah solat dulu. Sudah solat, tepuk-tepuk bantal, selimut ampas dulu. Sudah baring, fikir dulu macam mana boleh kaya, katanya. Weh, kemarin kerja keras angkat air dari di bawah jabatan air. Okey, sebab mati air kan 2 minggu di flat Balung, kawasan Balung lah. Setiap malam fikir bila air mau hidup. Tidur pun dah selesa kalau mati air. Okey, DJ Wan J, selamat bertugas. I love Tau FM. DJ Wan J, jangan lupa sarapan pagi. Terima kasih. Betul, ya. Yalah, kawasan-kawasan Balung dan sekitarnya yang menerima saluran air dari loji rawatan air Balung akan mengalami masalah selama beberapa hari, ya, dikongsikan oleh Jansi ataupun Jabatan Air Negeri Sabah, ya, disebabkan oleh banjir hari itu. Jadi diharapkan semua yang berada di kawasan yang terkesan agar bersabar dengan ujian ini. Baik, kita ada Jihad Bakar. Assalamualaikum DJ Wan J, selamat pagi, selamat bertugas. Topik menarik. Kalau jihad pula selalu dalam fikiran sebelum tidur, bersihkan diri, cuci kaki, bersih, sudah tepuk bantal, selimut, baca doa, lepas tu baru tidur agar esok pagi selesa buat kerja. Oh, dah ada fikiran lah ni maksudnya Jihad Bakar, kan? Okey, terima kasih. Rojali Kampung Jawa, semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Terima kasih banyak-banyak. Untuk Abang Ahi katanya, semoga cepat sihat, kami rindu suara Abang Ahi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sajali Harun di di Facebook. Assalamualaikum DJ Wan J, selamat pagi, selamat bertugas. Balung cerah ketika ini, hati-hati dalam pemandu rutin anda. Pakailah typing yang keledar, fokus di jalan raya. Impian atau angan-angan sebelum tidur, sampaikanlah impianku untuk membina mahligai untuk anak dan cucu di masa hadapan. InsyaAllah menggembirakan family sendiri, mudah-mudahan dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, terima kasih Abang Jali kita. Tadi di TikTok saya ada nampak rakan-rakan kita berkongsikan respon mereka. Kak Su Kuna katanya, kalau Kak Su sebelum tidur fikir besok hari apa, sebab tak sabar tunggu Sabtu Ahad cuti. Aha, okay, kalau dulu kalau kita kerja hari biasa tapi hujung minggu cuti, memang kita akan fikir begitu. Okay, tetapi kalau bagi ada yang bekerja shift, mungkin dia akan tidur, bilalah off day ku ni, bilalah off day ku. Ha, ada yang begitu kan. Okay, Katie and Alisa, Kak Katie kita, esok sarapan mana, itu yang difikirkan. Esok sarapan mana, esok kerja apa perlu dibuat, jumpa siapa esok. Weh, memang fikir kerja ajak Kak Katie ni, ya. Kak Katie, rehat-rehat juga otak tu, ya, jangan terlalu bekerja. Baik, di TikTok kita ada rakan kita lagi, Komandan Terung Sapuan Idol. Selamat bertugas, terima kasih. Siapakah Komandan Terung ni, ya? Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua sahabat syurga. Okey, katanya menikah sama Mutiah yang difikirkan sebelum tidur di Mekah. Ui, okey. Abdullah Sani, assalamualaikum. DJ 1J Saiful hadir dari kampung Sungai Gading Tawau. Hai orang kampung saya, kampung Sungai Gading Tawau. Baik, kita akan berkongsikan bisik selebriti untuk hari ini. Siapakah selebriti yang akan kita ketengahkan untuk hari ini? Tapi kita berhibur dahulu dengan lagu terbaru dari Dayan Trisha dan juga Mimpi. Jangan lupa jaga dirimu.
1: Hai, Facebook, Instagram dan Twitter Tower FM. Stay back dan dengarkan lagu terbaru ini untuk anda. This is your radio. Your

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
2: Bukan selebriti itu kah tu?
3: Bukan, dia tu pempengaruh.
1: Bisik
4: selebriti.
1: Ya, bisik selebriti. Okey, kita bersama menerusi bisik selebriti. Hari ini kita mau kongsikan perkembangan terbaru dari artis kita ni. Kalau awal-awal, pada awal kemunculan beliau, beliau sering dikaitkan dengan Siti Nordiana. Okey, ada yang kata beliau adalah klon Siti Nordiana lah. Ada yang kata cuba meniru Siti Nordiana kan. Tapi alhamdulillah, beliau telah membuktikan bahawa beliau adalah penyanyi dengan cara menyanyi tersendiri, suara tersendiri dan ikonik. Boleh dikatakan sebagai ikonik ya. Hari ini kita akan kongsikan berkenaan dengan cerita Wani Hasrita. Okey, katanya dia telah menemui hobi baru bila aktif menyertai larian maraton selepas kelahiran anak sulungnya Aisyah Al-Iman 3 tahun lalu. Yang penyanyi ini yang diberi nama Nurshaz Wani Hasrita Hasbullah 33 tahun berkata, minat terhadap sukan itu tercetus selepas dia disahkan mengalami pradiabetes sejurus melahirkan cahaya mata. Awalnya dia sekadar berjoging untuk meningkatkan tahap kesihatan sebelum minat itu berkembang menjadi hobi yang kini dilakukan secara serius sampaikan berjaya menamatkan larian separuh maraton di Gold Coast, Australia baru-baru ini. Dan kejayaan itu turut menyuntik semangat kepada penyanyi lagu Menahan Rindu itu untuk menamatkan larian maraton penuh pada tahun hadapan. Alhamdulillah katanya sekarang dia sudah rasa semangat selepas mengalami pre-diabetes. Dia pula memberi perhatian terhadap kesihatan. Okey, dan mungkin ada yang tertanya-tanya sama ada mahu menjadi penyanyi atau pelari. Penyanyi atau pelari. Sebenarnya selepas melahirkan anak dan mula menjaga kesihatan, Wani mengakui menemui hobi baru. Macam yang saya katakan tadilah ya. Tidak pernah menyangkakan beliau mampu berlari sejauh itu. Tetapi bila berjaya melakukannya, ia menjadi pembakar semangat untuk terus aktif. Dan Wani berkata perubahan itu bermula dengan rutin berjoging sebelum pengurusnya memperkenalkan aplikasi, sebuah aplikasi lah untuk merekodkan prestasi larian. Dan katanya penggunaan aplikasi itu mendorongnya untuk terus memperbaiki catatan masa dan mencipta rekod peribadi. Sebelum ini, Wani sebenarnya pernah berkongsi yang dia mengambil serius aspek kesihatan selepas disahkan mengalami pradiabetes. Ya. Dia ubah cara corak pemakanannya, dia ubah gaya hidupnya menjadi lebih aktif untuk mengelakkan penyakit itu daripada menjadi lebih serius. Wah, orang panggil runner mama kan? Dia pelari, seorang ibu tapi merupakan seorang pelari juga. Okey, kita doakan kesihatan Wani akan terus agar terus dapat committed dengan hobi barunya itu, dan mungkin selepas ni ada lagu-lagu baru lagi dari Wani, dan kita doakan sama-sama doakan kesihatan kita. Kata Abang Jali di TikTok sama nama anaknya. Okey, itu dah dikongsikan menerusi Bisik Celebrity. Ayo kita berhibur dengan lagu dari Wani Hasrita, Lembayung Tari.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik. Selebriti.
2: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
3: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.

0: Budak Pagi.
1: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat menemani anda. Okey, kita akan sambung lagi respon-respon dari rakan pendengar kita. Kalau ada bawa hubungi, mungkin satu atau dua pemanggil di talian 089-778-243 untuk kongsikan ya respon anda ataupun berdialog bersama-sama dengan kita. Baik, kita ada Sam Kromox di WhatsApp. Dia kata hampir setiap malam sebelum tidur, angan-angan tu wajib. Katanya, bilalah aku mau kaya, banyak wangnya, tidurlah dulu. Mana tahu bangun pagi terus kaya. Oh, begitu. Tinggi selera angan-anganku. Sama juga macam kawan kita di Facebook ya, Rosli Bahar. Assalamualaikum Wan J. Selamat pagi, sihat ya? Alhamdulillah, saya sihat. Kalau saya lah, selalu angan-angan mau jadi datuk. Kadang-kadang tu angan-angan saya berhayallah naik kereta mewah, menteri-menteri lah konoknya. Tapi semua tu angan-angan. Cukuplah kerja biasa sejak kan. Terima kasih Wan J. Kopi-kopi dulu bah. Terima kasih Rosli Bahar. Kita ada Jidin berkongsikan dialek dengan kita. Kita dengarkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Din.
2: Hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum tidur. Sampot pio berangan-angan sampot jadi kaya sebelum dako malong. Sekian terima kasih Wan J, semoga dipermudahkan urusan Wan J. Baiskon akon.
1: Maiskun ke payong. Itu kan. Terima kasih Cik Din berkongsikan dialek etnik Tidung ya di WhatsApp Tawau FM. Rakan-rakan kita yang lain kalau mau berkongsikan dialek, boleh juga. Ayatnya tadi adalah sempat berangan jadi kaya sebelum tidur. Okey, kita juga ada Nishah Elisha dari Sempurna. Assalamualaikum Wan J. Salam menetap pagi. Respon pagi ni, kalau Nishah lah, sebelum tidur selalu berangan-angan sampai kadang termimpi. Satu hari apa yang diinginkan tercapai juga, insyaAllah hidup lebih tenang, bebas hutang, sentiasa diberikan kesihatan dan sentiasa bersama orang tersayang, terutamanya dengan kedua orang tua Nishah dan anak. Okey, berjaya dunia akhir. Bukan sahaja berangan-angan, tapi semua itu satu doa juga. Semoga termakbul satu hari nanti ya. InsyaAllah amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk Wan J, terima kasih sudah sarapan ke tu. Alhamdulillah sudah. Okey, tidak salah berangan-angan kan. InsyaAllah mudah-mudahan angan-angan itu menjadi satu doa. Dan juga insyaAllah menjadi satu realiti nanti. Azma Azman Mazdan. Assalamualaikum Wan J, apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat di TikTok ya. Abang Beres ada, Is pun ada juga. Tadi si Tembak pun ada juga awal-awal tadi. Okay, pemandu e-hailing kita. Ivan Ray Jaden pun ada juga. Topi Cowboy. Terima kasih. Dan terus kirimkan respon anda di WhatsApp. Kita akan kongsikan nanti respon-respon anda. Beribu lagi bersama dengan Ikhmal Nur. Pandang-pandang Rentak Pagi.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Tawam.
4: Pilihan Anda.

0: Adira, sayang orang yang sama membawa kita ke 9.53 minit pagi ketika ini. Baik, ada lagi respon-respon daripada rakan pendengar kita. Sajali Harun, selamat pagi, salam sihat selalu katanya. Okey, kita sudah bacakan tadi di Facebook. Aminah Badrun, dialek untuk hari ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya. Sampot pio dako barangan angan. Jadi kaya mal pio malong.
0: Mal pio malong.
1: Dialek Blongan. Sempot agi aku baangan-angan. Jadi kaya sebelum tengidi.
0: Tengidi ya.
1: Wati Jewanje, terima kasih. Semoga segala urusan Jewanje dan keluarga
0: insyaallah
1: dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih suang-suang kodangan.
0: Terima kasih suang-suang kodangan. Terima kasih juga Makcik Aminah Badrun. Kemudian kita ada Bahar Mada, Bang Cikong kita. Assalamualaikum DJ Wan J, selamat bertugas. Selamat pagi semua layan Tau FM pilihan anda. Cuaca di Temanggung sekarang baik-baik saja, cerah. Layan Tau FM RTM klik di tempat kerja bersama kawan-kawan. Respon pagi ni selalu bermain di fikiran bila masa mau tidur. Kalau saya selalu bercakap dalam hati, bagusnya kalau jadi orang kaya boleh tidur lewat. Ui, semua jadi orang kaya ya. Masuk saja kerja, marah-marah pekerja. Itu tak kena, ini tak kena. Ui nah, lain niat pun ni Bang Cikong. Okey, terima kasih. Om Chai pula. Okey, dia dah bagi emoji. Lepas tu, assalamualaikum katanya kepada DJ Bertugas. Benda ataupun perkara angan-angan saya ingin menjadi ayah yang sukses untuk anak-anak dan isteri saja. Selebihnya saya bekerja lebih kuat, sentiasa sihat. Oh, itu angan-angan lah ya. Terima kasih Om Chai. Juga ada Salim Isa selesai ni ucap, semoga dipermudahkan urusan sampai habis. Amin. Salam rentak pagi kawan-kawan Arbin, Albin, Lani Lambertus, Maximus Nahak, Tuan JP County. Have a nice day. Terima kasih. Saya sangka dia berbagi respon. Kadang-kadang memang sebelum tidur selalu ada je dalam fikiran kita kan, mau difikir. Tapi apapun, kalau yang berangan-angan tu angan-angan percuma. InsyaAllah angan-angan akan menjadi doa dan doa akan menjadi kenyataan. Kalau fikiran tu pasal fikiran pula, ataupun kadang-kadang apa yang selalu berlegar-legar di fikiran kita, benda atau perkara, suatu perkara, kalau ia membuatkan kita susah mau tidur, jangan difikir dulu, kemudian baru kita fikir ya. Tapi memang begitu, ada kajian mengatakan sebelah malam kita akan lebih cenderung untuk memikirkan benda-benda yang berat, kerana malam kita tidak ada banyak aktiviti, sebab itulah kita macam sibuk memikirkan tentang sesuatu perkara. Apapun, kalau ada masalah, mudah-mudahan dipermudahkan, dapat diselesaikan. Dan kalau berfikir pasal masa hadapan, insyaAllah masa hadapan kita akan lebih cerah selepas ini. Apapun, terima kasih untuk respon-respon anda semua di WhatsApp, di TikTok, di Facebook. Terima kasih juga untuk kebersamaan anda bersama dengan Wan J sampai ke waktu ini. Selepasnya ada satu jam lagu-lagu hiburan berterusan, dan insyaAllah nanti Short Lion bersama dengan Tamrin, DJ Tamrin, dan juga Ritma Petang bersama dengan DJ Qayyum. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang, lebih minta halalkan. InsyaAllah ada lagi pertemuan di waktu dan hari yang lain. Salam sayang untuk saya dari saya untuk anda semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu kesuma dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dari album Gema Bumantara. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Adat lama pusaka usang. Adat lama pusaka usang yang bermaksud adat atau kebiasaan yang tidak berubah sejak dulu hingga sekarang. Adat pepatih yang diamalkan oleh sesetengah kelompok masyarakat di Negeri Sembilan, umpama adat lama pusaka usang, kerana ia sudah diamalkan sejak dahulu lagi hingga sekarang. Adat lama pusaka usang.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Zah.
3: Macam gini, Ba. Kan kadang-kadang kan anak-anak kita ni sekolah dia. Dia kadang-kadang sekolah kan.
2: Berapa tahun sudah nama Man?
3: Belum lagi bertahun. Kadang-kadang yalah, adalah budak-budak kan sekolah kan. Kadang-kadang dia punya sekolah tu kan bercampuran agama. Jadi kalau macam masa rehat kan, kadang-kadang anak kita yang Islam ni, kita ajar tanda tangan bah,
2: baca yalah, sebelum baca kan? Sebelum makan lah kan, baca doa.
3: Jadi kawan-kawannya yang lain yang bukan beragama Islam ni ada cara tersendiri lah ikut agama masing-masing. Jadi anak ni pernah bertanya lah.
2: Dia tanya,
3: Mak bilangnya, mak lagi tu. Pakcik bilangnya. Mak ya. Pakcik
2: lah kan dia panggil mak.
3: Jadi tanya, pakcik bilangnya, bolehkah kita ni kan, kita kan Islam, tapi kita berdoa, doa cara Islam lah juga. Tapi kita tak payah tanda tangan lah. Kita buat cara lain.
2: Ataupun ikut cara tanda tangan tu. Bukan agama lain lah. Macam mana ni Mr. B?
4: Bagus juga tu.
2: Sampaikan doa kita ni. Tapi cara
4: sampaikan doa. Itu lagi, itu lain persoalan pula tu kan. Mantap tu. Cuma kalau bab-bab berdoa ni, bab-bab menanda tangan ni, sebenarnya dia hanyalah sebagai adab kita. Kan adab meminta ni ada adabnya.
3: Betul.
4: Kan adab memberi pun ada adabnya. Jadi kita sebagai hamba kan, yang meminta ni, memang adabnya tu kita menanda tangan. Itu sudah namanya meminta kan. Sebab itu pun telah diajarkan oleh Nabi SAW yang mengangkat tangannya ketika berdoa, sehingga dikatakan terlihat ketiak Nabi yang berwarna putih. Itu kita. Tapi hari ini bukan cerita pasal ketiak ya. Cerita pasal adab berdoa, adab meminta. Jadi kalau persoalan tu, kalau kita tak menanda tangan, tidak menjadi masalah. Tapi adabnya itu kurang lah.
3: Betul.
4: Dan kalau kita mengikut cara doa agama lain, itu masalah. Sebab dia sudah melibatkan kepercayaan agama lain. Jadi adabnya yang sebaik-baiknya adalah kita menanda tangan, kita minta betul-betul dengan Allah bahwa itu permintaan yang kita betul-betul mau.
3: Betul.
4: Mudah-mudahan Allah kabulkan berkat daripada niat ataupun usaha yang kita tunjukkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Memang.
3: Dengar tu Azam. Kalau minta tanda tangan.
0: Tanda tangan. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.

0: Hei, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Yuk ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
0: Ayo ke dapur. Selamat pagi Azza. Assalamualaikum.
2: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Jumpa lagi Azza ya dalam
2: ayo ke dapur ni. Nah, kita jumpa lagi lah dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita. Untuk hari ini Nisha Elisha yang didatangkan dari Sempurna.
0: Jauh tu. Satu jam lebih jugalah.
2: Jadi Nisha ni memang berkongsikan 5 resepi terbaik. Pilihan Nisha dan juga ada masakan resepi dikongsikannya ni. Resepi yang dimasak harian. Jadi mungkin cara memasak kita berbeza. Ialah dengan kita punya kepelbagaian etnik ni kan, Wan.
0: Etnik, cara masing-masing.
2: Ya, cara masing-masing.
0: Ada yang suka cara yang lebih mudah.
2: Ya, betul.
0: Ada yang suka cara yang walaupun orang kata lambat tapi memang membuahkan hasil yang terbaik.
2: Ya, betul. Apapun kita jangan kecam. Itu resepi masing-masing kan. Itu style masing-masing. Jadi kita hormati.
0: Betul.
2: Resepi. Mungkin ada orang cakap, kenapa dia masak macam tu? Kenapa dia masak macam tu? Tapi itulah kan. Dengan kepelbagaian etnik dan juga cita rasa kan. Masing-masing. Jadi kita hormati resepi mereka.
0: Betul.
2: Jadi untuk hari ini resepi yang seterusnya dikongsikan. Semalam kita cakap pasal kari kan. Jadi sebenarnya kari tu bukan ayam masak kari.
0: Bukan juga daging masak kari.
2: Bukan. Tapi ini nasi goreng. Lain kan?
0: Nasi goreng yang dicampurkan kari.
2: Nasi goreng kari bersama dengan sayur kangkung.
0: Dia ibaratnya kalau saya lah nampak perkataan ni, nampak ayat ni macam membayangkan nasi goreng kampung tu dicampur kari. Tapi ini sebenarnya berbeza.
2: Bukan.
0: Beza.
2: Iya, dia nasi goreng kari. Ada disapak-sapak sayur kangkung.
0: Sapak sayur kangkung. Bahasa kita kan sapak-sapak.
2: Apa sapak tu, Wan? Mungkin sapak ada yang dah
0: campuran.
2: Diletakkan. Dicampurkan.
0: Sesuatu lah.
2: Betul. Jadi kita akan belajar bersama dengan Nisha untuk resepi hari ini.
0: Nasi goreng kari sayur kangkung.
2: Silakan Nisha.
3: Assalamualaikum buat semua pendengar setia Tawai FM pilihan anda. Bersama lagi kita ke udara menerusi Ayo ke Dapur. Hai, Nisha di sini. Resepi yang Nisha ingin kongsikan, nasi goreng kari sayur kangkung. Bahan-bahan yang kita perlukan, 5 sendok nasi putih, 3 sendok kecil serbuk kari, 10 batang sayur kangkung.

0: ikan bilis kering, 2 ulas bawang putih, 1 biji bawang merah, 1 biji bawang besar, 5 biji cili padi. Cara-cara penyajiannya pula, bersihkan sayur kangkung dan potong kecil-kecil. Bersihkan ikan bilis, tumbuk bawang putih, cili padi sampai hancur. Bawang merah, bawang besar dipotong-potong kecil. Cara-cara memasaknya pula, panaskan minyak, goreng ikan bilis sampailah kemerahan, angkat dan ketepikan. Tumiskan bahan-bahan yang telah ditumbuk halus, bawang merah, bawang besar, masukkan juga serbuk kari. Gaul sampailah naik bau, masukkan sayur kangkung, gaul, masukkan nasi dan ikan bilis, gaul, tambahkan garam dan penambah rasa. Siap untuk dihidangkan, selamat mencuba, bye.
1: Ah, itu dia resepi Nisha, nasi goreng kari, sayur kangkung.
2: Hui, sedap lah Wan. Memang ada kelainan lah, berbeza. Memang berbeza. Oh, baik. Yelah, aku selalu kita makan nasi goreng kampung, nasi goreng Cina, nasi goreng Pattaya, nasi goreng USA, macam-macam lah nasi goreng. Tapi ini nasi goreng kari. Itu memang lain lah. Apapun, anda yang meminati kari mesti suka.
1: Betul.
2: Resepi yang dikongsikan oleh Nisha ini dan sebenarnya mudah untuk disediakan.
1: Senang saja. Kalau orang-orang apa ni, orang-orang bujang pun boleh sediakan.
2: Betul.
1: Juga, kan? Tidak susah.
2: Mungkin rindu dengan kari ayam. Tapi ayamnya tak apa. Kita buat nasi goreng kari. Yang penting
1: ikut bahan yang ada di rumah.
2: Betul kan, yang penting ada rasa kari. Kan. Okay, terima kasih Nisha dengan resepi perkongsian untuk hari ini, nasi goreng kari sayur kangkung. Dan esok kita akan jumpa lagi untuk resepi seterusnya. Dan esok masak apa tuan?
1: Esok bahan asasnya boleh dikatakan ikan.
2: Ikan apa?
1: Ikan apa? Ikan rahsia.
2: Wah, okay, kita nantikan esok lah ya Wan, bersama dengan Nisha untuk resepi.
1: Ayo ke dapur.
2: Siapa hari ini? Sampai kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat mencuba.
1: Bye.
3: Ayo ke dapur.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

frekuensi pilihan anda. Kunak 93.6.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Kami dari Emma Resintun Mustafa Tawal.
1: Waktu sekarang 11.10 pagi, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat pagi. Terjukkan untuk anda semua. Bersama lagi kita, saudara, berisi beran segmen Short Lion untuk edisi hari ini, Rabu 29 Julai 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat pendengar semua yang setia mendengarkan Thai FM, stesen pilihan anda. Dan saya kawan bersama anda seperti biasa menemani anda berisi beran segmen Short Lion ini untuk 4 jam seterusnya sehingga ke jam 3 petang. Jadi terima kasih kepada rakan sugas Wan Jie yang menemani anda tadi berusia berasa merentak pagi. Apa dah daripada semua tetap setia menemani sayang untuk hiburan Sema Syok Layan. Layan dan terus layan hiburan lagu-lagu terbaik. Sampai pukul Sema masih bersama-sama dengan anda semua. Alhamdulillah perbandaran Tawau setakat ini dalam keadaan cuaca yang baik. Tapi nampak macam ada mendung-mendung sikit lah kan. Macam nak hujan pun ada. Kalau bagaimanapun, diharapkan cuaca yang baik ini berterusan dan sekaligus melancarkan segala urusan anda untuk hari ini, insyaAllah. Walau di mana juga berada ketika ini mendengarkan Tau FM yang sedang memandu, selamat memandu kepada destinasi anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Apa sahaja yang dilakukan, tetap fokus mendengarkan empat frekuensi utama kami, 191.93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan terima kasih juga kepada anda yang mungkin ketika ini mendengarkan kami secara online melalui RTM Click. Terima kasih yang tidak tinggal kekal setia mendengarkan kami. Okey. Baik, apapun daerah Tawau ketika ini memberikan tumpuan yang kepada Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 untuk tahun 2026. Dan apapun booth untuk peserta-peserta etnik dibuka untuk kunjungan anda ya. InsyaAllah jadi jangan lupa untuk bersama-sama berusi Festival Kebudayaan Antarabangsa FKAT 2026 ini. Dan insyaAllah acara kemuncak akan diadakan pada Sabtu malam minggu ya, 1 Ogos 2026. Kalau kita tengok dekat dataran majlis pembentaran tahun ketika ini agak sibuk lah. Agak sibuk sedikit untuk persiapan ya. Dan ada juga boleh meluangkan masa 7 minggu ini untuk bersama-sama berusi FKAT pada kali ini. Apa gajinya keistimewaan ya? Jaga akan dikongsikan pada kali ini berusia FKAT. Jangan lupa untuk bersama-sama

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus kakak.
0: Eh, kau ini Zul. Begini Benny, aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026 ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu kak?
0: Di sana Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu kak artis dia?
0: Iya Zul, itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan, ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan kak?
0: Iya dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, tidak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres kak.
0: Ingat tak, masuk adalah percuma. Okay.

0: Lihan Anda.
1: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID bernas untuk anda.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Orang lengkau selalu bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhalizam Dusti Lagu dan Tawau Syahdu juga bicara manis Meris Kalbo, okey? Buat kita ke pukul 11.40 minit pagi. Terima kasih sahabat yang mengirimkan salam antaranya Sam di Batu Dua Sadani yang seperti biasa mengirimkan salam untuk Andri Sarin, Dojro, Aida, Raima, Ima, Choli, Sudi, Segul dan semua rakan-rakan geng-geng bengkel dan keluarga Sam di Batu Jawa berada. Ucapan ceria-ceria selalu ya. Terima kasih buat DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sam ya. Juga kita ada Babi John ucapkan selamat bertugas buat DJ. Terima kasih Abang Bijod, ok? Itu antara kiriman salam sahabat kita di WhatsApp FM. Ada juga boleh menghantarkan salam anda sekali lagi di Facebook Tawau FM. Ada juga boleh menghantarkan juga di WhatsApp FM, ok? Sebentar lagi selepas ini kita akan dengarkan The Fabulous Gorgeous. Apakah yang nak dikongsikan? Terus dengarkan Tawau FM.
2: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan. Syok Layan.
3: Mayak muyo degitu suang-suang ngedingong taka Tawau FM. Tawau sinan ratus puluhan sinan. Punak rahat datu sempurna tiam puluh talu poin onom. Perda sahabat siam puluh siam poin sinan. Tawau FM.

0: Bukan
1: Separam Formula.
0: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
2: Aduh,
0: kenapa lagi bulat ni?
2: Kak, gatal aduh, kepala aku, Kak Gorgeous. Kenapa ni?
0: Jangan bagaru kepala tu. Aduh, Kak Gorgeous pun terus ikut garu kepala ni.
2: Gatalnya. Tolong dulu, Kak Gorgeous. Macam mana aku kasih hilang ni, gatal kepala ni?
0: Cara menghilangkan gatal di kepala tu. Cara dia, ambil daun puding. Bersihkan dulu segenggam daun puding tu. Barulah kita kisar lumat. Lepas tu, lumurkanlah. Baru letak di kulit kepala. Okey? Lepas tu, bungkus kepala dengan tuala bersih selama 1 jam. Lepas tu, bilaslah. Jangan pula tidak bilas. Dengan air bersih. Petua ni, lakukanlah 2 kali seminggu.
2: Kak.
0: 2 kali seminggu. Lebih pun boleh. Sampailah gatal-gatal di kepala tu hilang.
2: Macam ada bahasa yang nampak daun puding di belakang rumah Kak Gorgeous kan? Saya pergi sekarang kan? Bye-bye. Okay. Bye-bye.
0: Nak cantik, nak sihat,
1: dengarkan
0: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawa FM.

Baik, Ansurah, sekarang sampaikan info waktu solat untuk hari ini, Rabu 29 Julai 2026 bersamaan 14 Safar 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Lahdatu Selabukan Kunak, Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tawau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.15 minit tengah hari, Asar 3.36 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang, Isya 7.38 minit malam dan subuh pagi esok 4.50 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.40 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, Isya 7.40 minit malam dan subuh pagi esok 4.54 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Hentikan buli di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.
1: Pisang goreng lah. Panas.
2: Kamu dah balik? Tak dengar salam pun.
1: Alah, mak ni rumah sendiri pun nak bagi salam ke, mak?
2: Yelah, kena bagi. Kan yang ada dalam rumah ni mak, adik-adik. Bagilah salam.
1: Assalamualaikum, mak.
2: Waalaikumsalam.
1: Sedap, mak, pisang ni mak beli ke mak goreng sendiri ni, mak?
2: Cubalah beradab sikit. Kita ni kan orang Islam, orang Melayu. Terkenal dengan sopan santun. Makan, jangan gelocoh. Nanti...
1: Ya Allah, ya Allah.
2: Ha, kan, mak dah kata. Ni baru cakap. Dah tercekik pula dah.
1: Nasib baik.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Hello

0: Sayu bandiamu. Pada mereka-mereka di luar sana ditawa. Berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Tinggi-tinggi kelapa Bali. Berhati-hati ya.
1: Hai, kami Project Pistol. Wanita seluruh dunia, ku ingin kau tahu.

0: sempurna.
1: Atau sudah bersedia?
0: Joji Mo, Talo FM Super. Gegar Merapi biar sampai jadi arah.

0: Ini sekarang kita masuk jam yang kedua untuk segmen Shock Layan. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama merusi Zon Cuanci Rock ini sehinggalah ke jam 2 petang nanti. Santai berdekatkan kami berusi hiburan lagu-lagu rock untuk tegari ini. Lagi kiriman salam daripada sahabat kita Aiman di Taman Ria. Lajukan salam untuk semua Perkata FM, sahabat-sahabat dia FB, sahabat TikTok, sahabat BKBL, Rakan Silat, Dalam Bijun, Izlan Iman dan semua yang kenal. Dengan ucapan salam tegari dan salam Rabu buat semua, okay? Itu satu kiriman salam daripada sahabat kita di WhatsApp Tawau FM. Saya perhatikan lagi kiriman salam daripada sahabat kita yang berada di Facebook atau FM. InsyaAllah nanti kita akan bacakan sekiranya ada. Okey, apa-apa sekali lagi wawarkan maksudnya waktu solat fardu zuhur ya. Bagi zon 3, 12.15 bilik tengah hari dan zon 4, 12.18 bilik tengah hari. 12.15 bilik tengah hari zon 3, 12.18 zon 4. Untuk hari ini, okey?
1: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rob Bani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk ada

Tanah air, tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa ahlil uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sambung sirah kita. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, di tengah-tengah kegelapan jahiliyah kini muncul cahaya Islam dan ia dinikmati oleh sebilangan orang yang sehat mata hatinya atau orang-orang yang tidak buta hati. Fajar Islam telah mula menyingsing. Pada suatu ketika, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib melihat baginda dengan Ali bin Abi Talib sedang solat, yakni zaman sebelum Isra. Beliau merasa hairan kerana perbuatannya berlainan dengan apa yang lazim pada masyarakat Makkah waktu itu. "Wahai Muhammad, agama apa yang engkau anuti itu?" tanya Abu Talib kepada anak saudaranya. "Wahai bapa saudaraku, inilah agama yakni yang diturunkan Allah, agama malaikat dan rasul-rasulnya, dan agama nenek kita Ibrahim alaihi salam. Allah telah mengutuskan ananda menjadi rasul kepada hamba-hambanya. Wahai bapa saudaraku, engkau adalah orang yang paling berhak menerima nasihat. Aku mengajak kepada petunjuk Allah, paling berhak pula memperkenankan dakwahku dan menolongku." Demikian dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan bapa saudaranya. "Wahai Muhammad, demi Allah, aku tidak sanggup untuk meninggalkan agama nenek moyangku dan ajaran-ajarannya. Tetapi demi Allah, selama aku hidup, tidak akan sampai kepada engkau apa yang engkau tidak ingini." Abu Talib menjawab penuh ketegangan rasa di dalam hatinya. Dengan sikap dan jawaban bapa saudaranya itu, sudah tentu menjadi penawar jiwa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah keluarga baginda yang memusuhinya dengan keras. Apatah lagi Ali bin Abi Thalib sebagai anak muda yang dapat pula dorongan dari ayahnya. Kepadanya Abu Thalib berpesan supaya sentiasa mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sendiri belum terbuka hati mengikutinya. "Ikutilah dia, yakni Muhammad, selalu selama dia mengajak kamu kepada yang baik." Demikian kata anjuran Abu Talib kepada anaknya Ali. Dorongan itu sungguh menggembirakan Ali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan baginda berdoa semoga Abu Talib sendiri dapat menganut Islam bersama-sama mereka. Demikianlah semakin hari fajar Islam semakin menyingsing di kota Makkah. Ini amat mengejutkan jahiliyah yang sedang dalam kegelapan itu. Inilah usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam misi dakwahnya di kota Makkah. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Baik, Sarawak waktu sekarang 12.36 BD tengah hari. Selamat menikmati makan tengah hari untuk anda. Selamat menikmati makan tengah hari ketika ini, okey? Kita masih lagi berada di jam yang kedua dan setelah itu selamat mendedahkan salam pada Zohor buat seluruh kaum Muslimin dan juga Muslimat. Kita berada dalam zon janji rock saudara untuk tengah hari ini. InsyaAllah akan bersiaran sehingga ke jam 2 petang nanti. Sekali lagi kita nak maklumkan, jangan lupa tepat pukul 2 petang nanti kita ada temu bual khas ya, bersama dengan yang berbahagia Presiden Majlis Bandaran Tawau Tuan Mak Sofian Mak Said, yang akan bercakap sikit lah dan juga berkongsikan mengenai dengan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 untuk tahun 2026. Okey, jangan lupa temu janji anda jam 2 petang nanti. Dan selain itu saudara, sedikit bahan untuk dikongsikan ya bersama anda. Ini mengenai dengan Sabah Creative Economy and Innovation Center SINIC, iaitu agensi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, akan menganjurkan Sabah Creative X 2026. Inisiatif ya, yang menghimpunkan bakat usahawan, inovator, institusi pendidikan serta pemain industri dalam memperkasa ekosistem inovasi dan juga ekonomi Sabah. Program untuk Sabah Selatan yang akan berlangsung di Tawau akan diadakan pada 8 hingga 9 Ogos ya, 2026 nanti. Okay, itu antara program yang berlangsung pada bulan Ogos. InsyaAllah ada lagi hebat-hebat serta berita-berita menarik akan saya kongsikan kepada anda nanti sepanjang sambil-sambil kita berhibur ya, berisi hiburan lagu-lagu rock pada tengah hari ini. Santai dan relax, Lion Toy FM. Sekali lagi selamat tengah kita ucapkan untuk ada yang sedang mendengarkan Tau FM ketika ini. Selamat beristirahat diucapkan untuk anda.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Bersama dengan SAB Merusi Lagu Bangun 12.52 minit tengah hari waktu ini. Jangan lupa saudara, satu tengah hari nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama satu tengah hari, okay? Dan insyaAllah jangan ke mana-mana. Selepas itu saya kena kembali semula bersama anda nanti di jam yang ketiga, segmen Syok Layan.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes, Safir, Santiana Ramli, dan Nurfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

Kembali semula bersama dengan saya Qayyum, 1.38 bilik tengah hari waktu ini. Okay? Selamat tegar kita ucapkan untuk sahabat dan pendengar semua yang akan mendengarkan Thai FM ketika ini. Okay? Kita masih lagi berada di zon Chonjerog. Lagi kiriman salam dari sahabat-sahabat kita datang daripada Nora Shikin. Rasa lain untuk semua sahabat pendengar Ardin, Latif, Rio, Raima, Mami Jun, Alice, Raima, Marsa Salih dan semua rakan-rakan FB yang daripada jumpa berada. Selamat tegari semua. Timbul, Abang Timbul kita di Masjid Bandar Tawau. Selamat tegari yang buat semua rakan-rakan Tau FM juga buat keluarga di Batu 6 Jalan Apas. Selamat bertugas buat DJ dan juru teknik. Ya, Mami Jun nak ucapkan salam shortline, salam janjurong untuk keluarga tersayang. Juga sahabat Bonda Tantari, Alice, Nora, Asnita, Aiman, Zila, Sabri, Halwis dan semualah. Semoga cucu selalu dan sihat-sihat walafiat. Okay? Tuan tarik kiriman salam sahabat kita di Facebook. Tawau FM. Kalau di WhatsApp pula, kita ada Bahar Mada. Ucapkan salam shortline, salam Jaja Rock. Layan Tau FM, pilihan anda. Info cuaca di Temanggung sekarang hujan. Layan Tau FM, Wartim Klik di tempat kerja bersama kawan-kawan. Salam buat cinta hati Tina yang bertugas sampai jam 3 petang. Tak lupa buat semua yang senang Layan Tau FM dalam kenderaan pada cermat. Abang-abang lori Temanggung, Bukit Mas, Joroko. Tak lupa buat abang KM. Teruskan semangat sampai jam 3 petang. Terima kasih sahabat kita, Abah Harmada. Juga kita ada siapa ni, Nisha ya. Salam shortline, salam Jaja Rock untuk keluarga Nisha, rakan pendengar Tau FM. Semoga dimurahkan rezeki dalam lindungan Maha Esa, amin amin. Lain terus Tau FM. Terima kasih DJ Qayyum, terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih Nisha di Sempurna. Itu antara kiriman salam sahabat kita lah. 1.45 minit tiga hari nanti kita ada hiburan lagu Kuasa 2. Tapi sebelum itu kita bersama-sama dengan Junction dan berusia lagu Kembali. Anda sedang layan Junction Rock Tau FM.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baik, waktu sekarang surat tepat pukul 2 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat petang salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada sahabat dan pendengar semua yang sedang mendengarkan Tau FM sesembilan ada. Dan seperti janjikan saudara, pada petang ini kita bersama-sama berusi temu bual khas bersama dengan tetamu jemputan kita untuk hari ini. Dan kita nak ucapkan selamat datang kepada tetamu undangan kita di Konti Tau FM yang berbahagia Tuan Mat Sofian Mat Said, Presiden Majlis Pembedaran Tawau merangkap pengerusi pelaksana Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 tahun 2026. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sihat Tuan?
1: Syukur alhamdulillah sehat.
0: Dada Pembedaran Tawau daerah Tawau sekali lagi menjadi saksi untuk Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 untuk tahun 2026 ini. Dada sudah pasti jika dilihat ketika ini dataran terutamanya sekali dataran Majlis Pembedaran Tawau agak sibuk untuk menyambut FKAT pada kali ini. Dada pada petang ini insyaAllah yang berbagai tuan akan berkongsikan kepada kita semua pendengar Tau FM sedikit sebanyak mengenai dengan festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT ini. Dan mungkin sebagai mukadimah pada petang ini tuan, mungkin tuan nak kongsikan kepada pendengar kita, mungkin ada di kalangan pendengar masih lagi tak tahulah kan, mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang terlepas pandang, apa sebenarnya itu penganjuran program FKAT ini tuan?
1: Ya, terima kasih ya saudara. Pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM, terutamanya Tawau FM, di atas jemputan ini. Ucapan terima kasih ini dari saya dan Ali Jotun Kosa lah, Festival Kebudayaan Antarabangsa kali ke-11 bagi tahun 2026. Okay, untuk makluman, program Festival Kebudayaan Antarabangsa merupakan program yang menggabungkan semua suku kaum etnik, terutamanya etnik dari pesisir dan juga etnik pendalaman, termasuklah jemputan dari luar negara untuk mempersembahkan keunikan setiap etnik kepada setiap lapisan masyarakat, tidak kira dari dalam ataupun luar negeri. Program ini juga merupakan platform dan salah satu produk bagi sektor pelancongan setiap tahun untuk daerah Tawau. Ianya merupakan hasil daripada kerjasama Majlis Pembandaran Tawau, Jabatan Persekutuan dan Negeri serta pelbagai agensi lain yang terlibat.
0: Jadi itu sebenarnya maksud di sebalik penganjuran program FKAT ini daripada bergabungkan etnik pesisir, etnik pedalaman dan juga jemputanlah dari luar negara kan.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Tuan, bila penganjuran festival ini diadakan dan kali keberapa?
1: Festival Kebudayaan Antarabangsa akan diadakan bermula pada 25 Julai 2026 inilah. Sehingga acara kemuncaknya yang akan diadakan pada 1 Ogos 2026. Pada tahun ini, 2026 ini, penganjuran program FKAT adalah kali yang ke-11.
0: Jadi agak lama lah tuan dan sudah memasuki tempoh yang agak matang sebenarnya. Jadi kita nak tahu jugalah dan juga pendengar Tau FM nak tahu juga siapa yang akan merasmikan program FKAT pada tahun ini.
1: Pada tahun ini, pada kali ke-11 tahun 2026 ini, program Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, iaitu Ketua Menteri Sabah.
0: Jadi berjemput dengan program Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau ini, sudah pasti tumpuan akan terarah kepada pengisian program tuan. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikitlah kepada pendengar Tau FM pengisian program. Dan hari ini 29 sudah memasuki hari ke 3, hari ke 4 jadi mungkin boleh dikongsikan tuan, silakan.
1: Ya, terima kasih ya saudara. Untuk makluman, program ini sebenarnya bermula lagi dari 1 April 2026, iaitu pertandingan poster digital FKAT.
0: pertandingan poster.
1: Ya, poster ni lah yang akan digunakan untuk kita punya backdrop iklan-iklan kita. Ia bermula selama, sehingga 16 Jun 2026. Di situlah permulaannya tadi FKT ini. Dan seterusnya pada 25 Julai yang lepas, iaitu diadakan pertandingan Wow Etnik. Pertandingan racing drone. Dan soccer drone. Untuk festival kebudayaan antarabangsa Tawau. Pada malamnya, pada malam 25 Julai yang lepas, diadakan pertunjukan layang-layang bercahaya LED di pesisiran Tawson. Manakala pada 27 dan 28 Julai merupakan ketibaan rombongan delegasi antarabangsa FKAT 2026. Hari seterusnya pada 29 hari bulan bermulanya pameran rumah etnik.
0: Bermula hari ini,
1: bermula hari ini pameran rumah etnik, leluai agensi jualan bazar festival kebudayaan antarabangsa, dan juga informasi of virtual book FKAT yang berlangsung di kompleks Bandar Sabindo.
0: Jadi itu antara pengisian program.
1: Seterusnya juga selanjutnya yang dinanti-nantikan oleh semua pengunjung, iaitu pada 1 hari bulan Ogos nanti,
0: malam kemuncak,
1: pada malam kemuncak yang bermula daripada 6 petang hingga 11 malam lah.
0: Okey. Baik, apapun tuan, apa ni, acara ini merupakan acara duit tahunan tuan,
1: Betul.
0: Acara duit tahunan. Jadi setiap kali penganjuran diadakan, mesti ada tarikan yang ataupun keunikan yang nak dipersembahkan. Jadi mungkin boleh kongsikan juga keunikan untuk tahun ini, tuan.
1: Memang betul, saudara. Pada setiap tahun memang ada perubahan, ada perubahan sesuatu keunikan yang kita bawa. Pada tahun ini konsep yang akan diketengahkan ialah kepelbagaian budaya. Itu konsep yang kita bawa pada tahun inilah, di mana setiap etnik ini akan menunjukkan konsep persembahan yang berbeza. Di antaranya perkahwinan, kepahlawanan dan kerap tangan. Konsep ini diketengahkan bagi mewujudkan semula etnik budaya asal di Tawau untuk dipertontonkan melalui elemen persembahan tarian mengikut konsep yang berbeza. Manakala tema untuk FKAT pula ialah warna budaya, yang bermaksud penekanan kepada elemen warisan budaya yang mengangkat kepelbagaian seni, warisan dan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum di negeri Sabah khasnya.
0: Baik, itu antaranya kepelbagaian budaya, tuan.
1: Betul.
0: Jadi ada banyak lagi soalan akan kita tanyakan kepada tetamu kita, tapi sebelum itu saya nak tarik perhatian anda semua mendengarkan lagu rasmi FKAT untuk tahun 2026 ini.

0: harapan saya dan ahli jawatan kuasa, mohon agar semua adalah dijemput datang, sama ada di daerah Tawau, daerah-daerah lain dan di seluruh negeri Sabah serta semenanjung Malaysia untuk berkampung sepanjang penganjuran festival ini diadakan. Datanglah beramai-ramai. Dalam masa kita di dalam program ini juga, saya sendiri memohon jasa baik kepada semua pengunjung untuk sentiasa menjaga kebersihan, seterusnya menjaga keselamatan lah sewaktu mengunjungi program Festival Kebudayaan Antarabangsa kali ke-11 tahun 2026 ini.
1: Okey. Baik, Bapak, dah terima kasih sekali lagi kepada tetamu jemputan kita pada petang ini, iaitu Yang Berbahagia Tuan Mat Sofian Mat Said, iaitu Presiden ya, Majlis Bandaran Tawau, merangkap mengurusi pelaksana Festival Kebudayaan Antarabangsa atau FKAT kali ke-11 untuk tahun 2026, sudi berkongsikan sedikit sebanyak mengenai dengan FKAT pada kali ini. Dan insyaAllah, jangan ke mana-mana saudara, saya akan kembali selepas ini. Terima kasih Tuan Presiden sudi bersama-sama di Kontito FM pada petang ini.
0: Sama-sama saudara, dan terima kasih juga kepada pihak RTM khasnya Tawau FM. Terima kasih.
1: Baik, terus kita bersama kami hiburan segmen Short Layan.

0: bersama dengan Raja Kapal pada saya Gurawan dan dekat akhirnya lagu itu tadi sampai di sini saja hiburan lagu rock kita untuk hari ini saudara. Terima kasih banyak kepada sahabat pendengar semua yang bersama-sama menerusi hiburan Zon Canggih Rock untuk hari ini sejak pukul 12.30 hari tadi. Dan insyaAllah setengah jam ya menuju ke jam 3 petang kita akan sama-sama berhibur menerusi hiburan lagu Back to Back tak berhenti untuk hiburan saya Masyuk Layan. Tapi sebelum itu kita nak bacakan kiriman salam lagi dikirimkan oleh sahabat kita di WhatsApp TFM Yunus Dilhadatu. Witakan salam Syok Layan buat semua pendengar TFM. Semoga sihat-sihat selalu dan buat DJ pulang nanti hati-hati. Dan salam Syok Layan untuk semua. Okey, itu antara kiriman salam sahabat kita lagi di WhatsApp TFM. Kita masih lagi bersama-sama merusi barang segmen ini sehingga ke jam 3 petang. Kita berada di jam yang terakhir untuk segmen ini.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

Bersama-sama dengan artis tempatan Sabah kita, Joseph Singkawan, berisi indahnya Kota Kinabalu. Okey, buat kita pukul 2.47 minit petang waktu ini, hiburan lagu Back to Back tanpa henti khas untuk anda. MB2B Music Back to Back.

Baik, sudah sampai di sini saja pertemuan kita berkali ini berusi hiburan segmen Shortline edisi Rabu 29 Julai 2026 dan diharapkan semua telah pun dihibur dengan pilihan lagu-lagu yang kita akan berusi segmen ini. Terima kasih banyak sudi menemani saya sejak pukul 11 pagi tadi. Jangan lupa saudara, minggu selepas ini anda akan bersama rakan sugan selain sekali lagi Seran FM sehingga ke jam 7 malam berusi hiburan segmen Ritma Petang. Okey, dan jangan lupa tiga petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita Tawau FM. Saya kaya berdiri diri bahasa ketika ini. InsyaAllah umur panjang murah rezeki. Kita akan bersua lagi. Sian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya berani untuk anda semua dan saya kita bersua lagi. Rangkaian lagu-lagu

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan Nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert Nasyid-Nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Enggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, ke kampung kita sana, kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: cantik bahasa. Perkataan hari ini. Itik mendapat air, yang bermaksud memperoleh sesuatu yang sangat digemarinya. Sarah seperti itik mendapat air apabila ayahnya menghadiahkan seutas rantai pada hari jadinya. Itik mendapat air.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Hello, seleksi di Tau FM.
1: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
2: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Ijam dari Danatu. Nak dengar lagu Khalifah. Hang pi mana?
2: Seleksi.
4: Hello, DJ. Saya Bani, si Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
2: Seleksi.
5: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu. Yang sudah aku tahu lagi.
0: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
6: Baru tu sekarang pukul 3.18 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera, selamat malam semua. Di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana anda terus setia bersama kami Tau FM, stesen pelan anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Kayum sejak pukul 11 pagi, baik dari sekarang sehingga pukul 7 malam di petang Rabu ini, saya tak berjaya akan terus menemani saudara pendengar mesti ritma petang untuk edisi ini, edisi Rabu 29 Julai 2026, bersamaan 14 Safar 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya ceria, semuanya sihat, semuanya gembira petang ini. Dan seperti biasa di awal pertemuan kita, saya akan kongsikan berita-berita berlaku dan akan berlaku di sekitar pengetahuan, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang pastinya menghiburkan dan peringatkan kita. Dan dari sekarang sehingga pukul 5 petang, kita bersama dalam seleksi petang ini pastinya memberi peluang kepada pendengar-pendengar kita menghubungi kami talian 778243 untuk seleksi petani. Baik, kita mulakan seleksi. Kita tampilkan lagu persembahan daripada Yusof, mesti lagu Gelora petani. Dan kita juga tampilkan Nubhan, mesti lagu Andai Derita. Andai derita, maka bergeloralah hati mungkin ya. Baik, ya, tadi kita 778243 seleksi petang petang Rabu ini. Kita ada Yusof, mesti lagu Gelora. Kita juga tampilkan Nubhan, mesti lagu Andai Derita petani. Baik, 778243. Kita terima pemanggil yang pertama petani. Siapa agaknya di talian kita? Belum ada lagi. 778243. Boleh berhubungi kami sekarang di talian yang sama macam biasa. Kita cuba sekali lagi. Siapa agaknya di talian kita? Hello, siapa petang?
7: Assalamualaikum,
6: siapa petang? Ya, Jumaria. Waalaikumsalam.
7: Hai, ya,
6: hari ini ingat nama Jumaria ya. Okey, Jumaria. Baik, Jumaria, kita mulakan pertemuan kita petani. Mesti seleksi, kita okay. Ada lagu Yusof dari Gelora. Kita juga ada lagu Andai Derita, mesti lagu Nubhan. Lagu pilihan Jumaria petani.
7: Okey, petani lebih pilih lagu Yusof lah.
6: Yusof lah, eh? Gelora.
7: Yang pertama.
6: Jadi, okay. Kalau Gelora pastinya akan menderita. Mungkin lah, ya. Baik, Jumaria, terima kasih.
7: Baik,
6: terima kasih.
7: Okay, bye.
6: Baik, kita terus berhimpun bersama dengan Yusof, mesti lagu Gelora, lagu pilihan Jumaria, mesti seleksi petang Rabu ini.

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Seleksi.
2: Baik, waktu sekarang pukul 3.25 minit. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Masjid Syed Belanda. Dan panduan kaum muslimin dan muslimat bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung Merotai, Kerabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang masuknya surat Fadu Afsar untuk petani tepat pukul 3.40 minit petang. Ya, 3.40 minit petang. Baik, kita terus saja bersama dalam seleksi petani. Lagu seterusnya kita tampilkan Datuk Siti Nurhaliza menulis lagu Seribu Kemanisan. Kita juga tampilkan lagu Sampai Bila, lagu persembahan daripada Misha Omar petani. Baik, tadi kita 7-7-8-2-4-3 untuk seleksi petang Rabu ini. Kita ada Datuk Siti Nurhaliza menulis lagu Seribu Kemanisan. Kita juga ada lagu Sampai Bila, lagu persembahan daripada Misha Omar petani. Baik, kita cuma memanggil yang seterusnya petang ini. Hello, siapa petang?
3: Hello, selamat petang.
2: Ya, siapa di sana?
3: Ardi, Pasir Putih.
2: Ardi dari mana? Kalau Batu?
3: Pasir Putih.
2: Pasir Putih. Baik, Ardi. Okey, mungkin Ardi boleh kecilkan sikit suara di Ardi. Baik, Ardi, kita ada lagu Datuk Siti Nurhaliza, Seribu Kemanisan. Dan petang ini, Ardi, kita juga tampilkan lagu Misha Omar Musi, lagu Sampai Bila. Lagu pilihan Ardi petang ini.
3: Sampai bila, Misha Omar.
2: Sampai bila, terus setia bersama Tawau FM ya, Adi.
3: Okey, terus dengarkan Tawau FM.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terus berhimpun bersama dengan Misha Omar. Berusia lagu Sampai Bila, lagu pilihan Adi, seleksi petang ini.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadi kanya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan.

0: dial 0897-77-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, untuk sekarang pukul 3.33. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Tawau FM, seleksi anda dan anda. Dan kita masih bersama dalam seleksi petang ini, petang Rabu kita 29 Julai 2026, bersama anda 14 Safar 14.48. Kita terus saya ke lagu sosial tadi, mesti seleksi. Kita tampilkan lagu persembahan daripada kumpulan Boboy, mesti lagu episod cinta ya, episod cinta. Dan kita juga ada lagu Lukamu, Lukaku Jua gitu, ya. Lagu persembahan daripada New Boys. Anda masih menghati kumpulan ini, lagu apa ni, kumpulan Boboy dan juga kumpulan New Boys ya. Baik, tarik kita 77-8243, mesti seleksi tadi. Baik, kita cuba terima panggil yang susnya. Siapa di talian kita untuk petang ni? Hello, selamat petang.
2: Hello, assalamualaikum, selamat petang. Abang Tamrin.
1: Ya, saya. Siapa di sana?
2: Syasha ni, bang.
1: Syasha, dari mana Syasha?
2: Tanjung Batu.
1: Kampung Tanjung Batu, ya. Tanjung Batu banyak tu, Syah. Tanjung Batu Tengah, Tanjung Batu Keramat. Tanjung Batu Laut, okey. Baik, Syasha, kita ada lagu New Boys. New Boys pula. Kita lagu Boboy, episod cinta. Kita juga tampilkan New Boys, mesti lagu Lukamu, Lukaku Jua.
2: Yang kedua tu.
1: Kedua? Apa yang kedua? Siapa bang punya ni? Nisa, ya? Nisa.
2: Nisa.
1: Syasha. Syasha, okey. Nisa, Syasha, lagu pilih nombor dua, ya? Lagu New Boys, Lukamu, Lukaku Jua. Kalau itu okey. Baik, terima kasih Syasha.
2: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom kita berhibur bersama dengan New Boys, lagu pilihan Syasha. Mesti lagu Lukamu, Lukaku Jua katanya. Semoga anda tiba dengan lagu ini.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdullah Al-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang lagi jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakannya orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang telah jatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi, dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam setiap jasad itu ada seketul daging, yang apabila ianya baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Pengajaran hadis, seseorang mukmin mestilah cuba mengenali dan mempelajari perkara halal dan haram, seterusnya melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram demi menjaga kemuliaan agamanya. Perkara yang kesamaran yang belum jelas halal haramnya adalah perkara syubhat yang mesti dijauhi demi menjaga maruah diri dan keheningan agama. Sempadan murka dan reda Allah Subhanahu wa taala ialah perkara haram. Sesiapa yang melewati garisan dan terjebak melakukan perkara haram, maka dia telah melewati sempadan kemurkaan Allah. Hati adalah raja. Segala anggota yang mesti dipastikan keelokannya dan kebersihannya, justru kerosakan dan kemusnahannya akan merosakkan dan memusnahkan seluruhan anggota badan yang lain. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Awal FM.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: The Musafir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Pilihan Anda.
4: Anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
5: Ingin tahu untuk hari ini, ingin berkongsikan berkenaan dengan cangkrang dan penghasilan bunyi laut. Ramai daripada kita beranggapan bahawa apabila kita mendekatkan cangkrang ataupun kerang-kerang laut ke telinga, bunyi yang kedengaran adalah suara lautan yang sebenar. Namun, hakikatnya bunyi tersebut bukanlah datang daripada laut. Sebaliknya, fenomena akustik yang berlaku akibat bentuk cangkerang itu sendiri. Menurut kajian saintifik, cangkerang berfungsi sebagai ruang gema yang menangkap dan menguatkan bunyi ambient atau bunyi latar daripada persekitaran yang ada di sekeliling kita. Bunyi yang asalnya samar seperti desiran angin, pergerakan udara ataupun bunyi-bunyi kecil di sekeliling akan dipantulkan dan bergema dalam rongga cangkerang berkenaan, lalu menghasilkan bunyi yang menyerupai deruan ombak laut. Profesor Andrew King, pakar dalam bidang neuroauditory dari University of Oxford, menjelaskan bahawa bunyi yang kita dengar bukanlah berasal daripada tubuh manusia ataupun aliran darah, tetapi apabila bunyi persekitaran yang diubah oleh struktur akustik cangkerang. Bentuk melengkung dan berongga pada cangkerang bertindak seperti resonator, iaitu alat semula jadi yang menguatkan frekuensi-frekuensi tertentu. Oleh sebab itu, bunyi yang terhasil sering menyerupai bunyi ombak atau deruan angin laut walaupun kita berada jauh daripada pantai. Fenomena ini juga boleh berlaku jika kita menggunakan objek lain yang mempunyai rongga dan bentuk-bentuk tertentu seperti gelas kosong ataupun botol. Namun, cangkerang laut lebih sinonim dengan pengalaman ini kerana kaitannya dengan pantai dan lautan menjadikan persepsi bunyi tersebut lebih romantik dan nostalgik. Justru, bunyi yang kita dengar daripada cangkerang bukanlah suara lautan sebenar tetapi hasil pantulan dan penguatan bunyi ambient oleh struktur unik cangkerang itu sendiri.
6: Lebih fakta dan informasi menerusi.
4: Ingin tahu?
7: Macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
8: Hai, kita terus saya bersama dalam seleksi petani. Kita ada lagu Baby Shima menerusi lagu Bang Jamal. Kita ada lagu Rindu Asmara bersama dengan Baby Acha petani. Baik, kita cuba terima panggil yang seterusnya petani. Halo, selamat petang. Terputus. Baik, cuba lagi. Tanya kita 7782432 seleksi petani. Kita cuba sekali lagi panggil yang seterusnya. Halo, selamat petang.
9: Halo, selamat
8: petang. Ya, siapa di sana?
9: Ardi.
8: Baik, Ardi, kita ada lagu Baby Shima dan juga Baby Acha. Lagu pilihan Ardi petani.
9: Baby Acha
8: ya?
9: Ya.
8: Baik, terima kasih Ardi.
9: Sama-sama.
8: Baik, terima kasih Ardi. Baik, kita terus berkumpul bersama dengan Baby Acha. Melalui lagu Rindu Asmara. Lagu pilihan Nadi mesti seleksi petang ni.

0: Bukan tikam nombor tapi pilihan seleksi 3-5 yang terpilih dan terbaik seketika ini akan bersama anda dan ini lagunya.
1: Baik, kita terus saya ke lagu sudah bertanding. Kita ada lagu Nash, mesti lagu suara terindah tadi. Dan kita juga ada lagu Salim, mesti lagu Cinta Yang Terlarang. Dan kita 7-7-8-2-4-3 mesti seleksi petang petang Rabu kita. Kita cuba terima panggil sudah bertanding. Hello, siapa?
2: Hello,
1: siapa tu?
2: Puan Ana.
1: Puan Ana, dari mana Puan?
2: Dari Bandar
1: Puan Ana. Okey, Puan Ana, kita ada lagu Nash, Suara Terindah. Kita ada lagu Salim, Cinta Yang Terlarang. Pilihan Puan Ana petang ni. Hello, Puan. Hello, Puan.
2: Ya, lagu Nash.
1: Lagu yang mana tu? Lagu Nash?
2: Ya.
1: Lagu Nash, ya. Baik, terima kasih, Puan Ana. Assalamualaikum. Baik, kita terus bersama dengan Nash, Suara Terindah, lagu pilihan Puan Ana Musi, seleksi petang Rabu ini. Baik, selepas lagu ini kita ada info sukan petang ini.

0: Ini Forsukan hari ini.
1: Baik, untuk sekarang pukul 4.3. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Top FM Stesen Depan. Dan kita terus saya bersama dalam Info Sukan Depan. Kita melakukan Info Sukan dengan Sukan Bola Sepak, di mana skuad Harimau Malaya meneruskan momentum pada kempen Piala ASEAN 2026 bila membelasah Laos 4-0 pada aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur kemarin. Ini adalah kemenangan kedua berturut-turut anak buah Tan Chen Ho pada kempen kali ini selepas turut melewaskan Myanmar 2-1 pada aksi pertama di Stadium Turuna Sabtu lalu. Dan pada aksi terbabit, Laos menguji gawang negara seawal minit kedua berusi percubaan pasukan tersebut yang telah berjaya dihalang benteng pertahanan negara. Skuad negara beberapa kali berjaya merebusi pertahanan Laos melalui gerakan pantas di bahagian sayap yang dikecewakan dengan hantaran lintang yang kurang kemas ke dalam kotak penalti. Laos sekali lagi menguji gawang negara melalui rembatan dari luar kotak penalti Wilai Kolanshi pada minit ke-24 yang ditepi Azri Gani sebelum Azri mendapatkan percubaan Leret Yasid Sing Sawang seminit berselang. Dan pasti seorang penjaga gol Laos Kyo O'Donnell yang cemerlang menutup pintu golnya sepanjang babak pertama akhirnya bocor pada minit yang ke-45. Dan bermula berusi gerakan daripada sebelah kanan yang menemui G. Pavitran di sebelah sayap kiri. Pemain itu terus melakukan hantaran sekali hantaran pendek sebelum ditampan masuk Josui sekaligus membolehkan Malaysia menuju ke bilik persalinan dengan 1-0 pada masa tersebut. Dan setelah pastian impian Laos yang bangkit bertambah sukar bila mereka bolos berkali ketiga pada minit ke-66 selepas pemain negara tertampan hantaran dan terus ke gawang sendiri. Dan Malaysia terus berpesta gol bila menambah gol keempat pada minit ke-84 selepas pemain gantian Wan Ahmad Kuzain. Wan Kamal hanya memerlukan 13 minit selepas menggantikan Hendrik untuk meledak gol sebelumnya bersama Harimau Malaya melusi sepakan percuma yang terus menerjah ke gawang Laos pada masa tersebut. Itulah kejayaan negara kita. Baiklah, daripada sukan bola sepak ke badminton, di mana pengarah kejurulatihan bergu kebangsaan Rexy Manaki berharap kejohanan terbuka Taiwan yang membuka tirainya hari ini menjadi pentas terbaik untuk menilai kemampuan sebenar gandingan baharu negara selepas rombakan dilakukan sebagai persiapan menghadapi sukan Asia di 2026 di Aichi, Nagoya. Menurut Rexy Manaki, masih terlalu awal untuk membuat penilaian terhadap prestasi pasangan yang baru sekali pasangan yang perlu digandingkan, dan beliau mahu melihat perkembangan mereka sekurang-kurangnya selepas mengharungi kejohanan kedua bersama. Rexy berkata, saudara, semua pemain yang dipasangkan semula mempunyai pengalaman dan di pentas antarabangsa. Justru beliau mengharapkan setiap gandingan mampu mempamerkan peningkatan yang lebih meyakinkan di kejohanan bertaraf Super 300 itu. Katanya barisan kejurulatihan sudah menetapkan petunjuk prestasi utama KPI pada semua pasangan dengan sasaran untuk mereka melangkah sejauh mungkin dalam kejohanan akan datang. Dan prestasi di Taiwan dijangka menjadi antara kayu pengukur utama dalam menentukan hala tuju gandingan berkenaan. Baik, kita ke sukan terakhir, saudara. Ke Litar. Sukan Litar, dengan kerajaan Bahrain akan menanggung sebahagian besar kos pengajuran Formula 1 Grand Prix Club Bahrain 2026 di Litar Antarabangsa Sepang SIC yang berlangsung daripada 2 hingga 4 Oktober ini. Pengajuan Formula 1 itu dianggarkan bernilai kira-kira RM280 juta hingga RM327 juta. Di mana Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Safriman Hanif berkata, Malaysia dan juga Bahrain hanya akan berkongsi kos operasi tempatan termasuklah kerja-kerja penyediaan litar yang dianggarkan berjumlah kira-kira RM40 juta. Menurut Azhan Sora, SIC tidak berdepan kejadian taraf besar kerana litar itu sentiasa diselenggara terus sekali mengikut piawaian Formula 1 Grade 1 yang menjadi syarat untuk penganjuran perlumbaan F1. Kata Sora, hanya beberapa penambahbaikan terus sekali penambahbaikan kecil diperlukan termasuklah di kawasan runoff sebelum perlumbaan berlangsung. Beliau turut mendedahkan awal wakil Formula 1 sudah melakukan pemeriksaan awal ke atas keseluruhan fasiliti di SIC dan memberikan lampu hijau manakala pemeriksaan rasmi oleh Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA dijangka menyusul dalam masa terdekat. Baik, itu adalah info sukan untuk kami. Dan insyaAllah kita akan bersama kembali esok. Majulah sukan untuk negara.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersama anda berawi menerusi Zon Kestada Hutan Bertani. Waktu sekarang pukul 4.25 menit. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tawau FM, stesen Belanda. Dan jangan lupa setelah tepat pukul 4.30 petang nanti, ikuti berita dari Sabah FM. Dan selepas itu terus bersama kami menerusi seleksi petang ini sehingga pukul 5 petang nanti. Baik, terus berhebat bersama dengan Harmirah. Berita baru dalam bidang seni suara, bersih lagu Tanda Harga Cinta. Semuanya untuk Radio Tawau FM, stesen pilihan anda.

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

0: Smart Seleksi 35 7783 untukmu seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.
1: Baik, terima kasih untuk yang terus setia bersama kami Tower FM Sesen Bernanda. Dan waktu sekarang pukul 4.49 minit petang. Itu saya bersama dalam seleksi petang ni. Kita tampilkan lagu apa yang kita judin, mesti lagu Tersimpul Rindu. Dan kita juga ada lagu Syam, Risalah Cinta. Risalah Cinta. Dan kita 7782 43. Ada talian, ada pemanggil saya kira. Okey, cuba lagi. Cuba lagi talian sama 7782 43 petang ni. Mesti seleksi, kita cuba sekali lagi. Hello, Sabtang. Hello, Sabtang.
2: Hello.
1: Ya, yeah, siapa di sana?
2: Raimah.
1: Apa khabar, Raimah? Baik, Raimah. Baik, Raimah, kita ada lagu Apex Tajuddin dan kita ada lagu Syam. Lagu pilihan Raimah petang ni.
2: Apex
1: Tajuddin, ya. Mesti lagu Tersimpul Rindu katanya. Baik, terima kasih, Raimah. Assalamualaikum.
2: Sama.
1: Hai, terus bersama dengan Apex Tajuddin, mesti lagu Tersimpul Rindu. Lagu ini sangat diminati oleh Rahimah. Mesti seleksi petang ni.

0: Dengarkan pilih nama penyanyi atau tajuk lagu untuk aktif via seleksi 35. Hubungi 778243 bila isyarat panggilan diaktifkan. Nikmati lagu seleksi ini adalah seleksi yang dipilih.
1: Baik, terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di FM Sesen Pilihan Anda. Dan jangan lupa selalu tempat pukul 5 petang nanti ikuti berita dari Pusat Berita Radio angka 10 di Kota Bilia pukul 5 petang nanti. Dan kita ke lagu suci petang ni, lagu terakhir saya kira, lagu bersama daripada Wani Hasri Tamusi, lagu Menahan Rindu. Dan kita juga tampilkan Farah Hazil, mesti lagu Kupasrah katanya. Kupasrah katanya . Dan kita 778243 mesti seleksi petang ni. Dan kita cuba terima panggil yang seterusnya. Petang ni siapa di talian kita yang menghubungi talian 778243? Hello, selamat petang.
2: Ya, selamat petang juga.
1: Ya, siapa tu?
2: Manisa di Kunak.
1: Okey, Manisa. Manisa di kampung mana di Kunak tu?
2: Ya.
1: Di kampung mana?
2: Jaya Baru.
1: Jaya Baru. Okey, ini orang Jaya Baru. Wakil Jaya Baru petang ni. Okey, Manisa, kita ada lagu Wani Hasri Tamusi, lagu Menahan Rindu. Kita juga ada lagu Kupasrah persembahan Farah Hazil, lagu pilihan Manisa petang ni.
2: Yang kedua,
1: Kupasrah. Yang kedua, Kupasrah. Apapun yang berlaku tetap pasrah, ya. Baik, terima kasih Manisa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Okey, itu dia pemanggil kita yang terakhir. Dan kita ucapkan terima kasih kepada pemanggil-panggil yang menghubungi kami petani mesti talian 78243. Dan saya juga mengharapkan semoga ada timbul dengan lagu-lagu seleksi petang ini yang akan keluar setiap hari di mana tak lain dan tak bukan di Tau FM Stesen Belanda. Baik, terus setiap bersama kami Tau FM Stesen Belanda bersama dengan Farah Hazil, mesti lagu Kupas, lagu pilihan pendengar kita petang ini.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Zah,
4: macam gini bah. Kan kadang-kadang kan anak-anak kita ni sekolah dia. Dia kadang-kadang sekolah kan.
5: Berapa tahun sudah nama Man?
4: Belum lagi bertahun. Kadang-kadang yalah, adalah budak-budak kan sekolah kan. Kadang-kadang dia punya sekolah tu kan bercampuran agama. Jadi kalau macam masa rehat kan, kadang-kadang anak kita yang Islam ni, kita ajar tanda tangan bah,
5: baca yalah, sebelum baca kan? Sebelum makan lah kan, baca doa.
4: Jadi kawan-kawannya yang lain yang bukan beragama Islam ni ada cara tersendiri lah ikut agama masing-masing. Jadi anak ni pernah bertanya lah.
5: Dia tanya.
4: Mak bilangnya, mak lagi tu. Pakcik bilangnya. Mak ya. Pakcik bilangnya. Kau ni manggil mak lagi. Jadi tanya pakcik bilangnya, bolehkah kita ni kan, kita kan Islam, tapi kita berdoa, doa cara Islam lah juga. Tapi kita tak payah tanda tangan lah bilangnya. Kita buat cara lain.
5: Ataupun ikut cara tanda tangan tu.
4: Iya.
5: Bukan agama lain lah.
4: Iya.
5: Macam mana ni Mr. B?
4: Bagus juga tu.
5: Sampaikan
4: tu
5: doa kita ni. Tapi cara
4: sampaikan doa. Itu lagi itu lain persoalan pula tu kan. Mantap kan? Tu.
6: Cuma kalau bab-bab berdoa ni, bab-bab menanda tangan ni, sebenarnya dia hanyalah sebagai adab kita. Kan adab meminta ni ada adabnya.
4: Betul.
6: Kan adab memberi pun ada adabnya. Jadi kita sebagai hamba

0: betul dengan Allah bahwa itu permintaan yang kita betul-betul mau.
1: Betul.
0: Nah, mudah-mudahan Allah kabulkan berkat daripada niat ataupun usaha yang kita tunjukkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Faham ya, Man?
1: Dengar tuh Azam. Kalau minta tanda tangan.
3: Tanyalah Mr. B.
1: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B. Variasi ritma petang bersama geng petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.

Okey, semua kali ini lagu Usman daripada Mazwin Hamzah melalui lagu Janji Palsu. Selamat dalam perjalanan bagi saudara yang ketika sedang mandu menuju ke rumah masing-masing. Yang telah mengakhiri tugas pukul 5 petang tadi. Mungkin sampai ke kerisasi yang dituju. Sambil-sambil terus bersama kami di FM Sesef Belanda menjanjikan lagu-lagu retro sehingga pukul 7 malam ini. Bersama dengan Dahlan Zainuddin, kisah seorang biduan. Kisah seorang biduan.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Dengar di mana?
0: Dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilih

Berhimpun bersama kami di Tawang FM, stesen pelan anda melalui lagu-lagu retro petang ni. Dan sama-sama kita menyiapkan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawang 2026 kali ke-11 kali ini. Menyebutkan penyertaan 32 etnik tempatan serta 4 delegasi antarabangsa, termasuklah penyertaan julung kali di negara Kemboja dan juga Uzbekistan.

Okey, Francis Capita berusia lagu sekadar di pinggiran. Bawa kita pukul 5.38 dan menitam. Dan setelah cerita berkenaan dengan FCAD ke-11 2026 kali ini, selain daripada Kemboja dan juga Uzbekistan, negara jiran kita Indonesia dan juga Kazakhstan juga turut hadir bagi menjayakan FCAD kali ini, sekaligus mempukulkan kedudukan Tawau sebagai medan pertukaran budaya di peringkat antarabangsa.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Baik, terus berhubung bersama dengan Norenor. Isi lagu usah diturunkan.

Baik, kita bersama dengan Sulisan Salam Musi Lagu sekali lagi. Terus berhibur Musi Lagu Retro Sweet Charity Musi Lagu Kamelia. Terus berhubungkan kita bertanggung Musi Lagu Retro sehingga pukul 7 malam 5.35 55 minit petang.

0: Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang ukuran mulutnya lebar, mata putihnya ada warna kemerahan dan tumitnya kecil. Dalam hadis ini, sahabat bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma menceritakan tentang mulut, mata dan tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang Arab, seseorang yang memiliki mulut yang lebar atau luas adalah disanjung kerana menggambarkan kepitahan bercakap. Begitu juga orang yang memiliki mata yang bahagian putihnya ada sedikit warna kemerahan juga turut disanjung. Kepitahan bercakap adalah antara ciri-ciri utama yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dapat difahami daripada hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain. Oleh kerana itu, baginda berupaya menyampaikan mesej dakwahnya dengan amat berkesan. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.
1: Hai, assalamualaikum semua. Saya Azharina Azhar. Jangan lupa untuk terus mendengar Zone Retro pada jam 5.30 petang setiap hari hanya di Tawau FM.
2: Baik, untuk sekarang pukul 6.01 minit petang. Terus bersama kami melalui lagu retro. Sejak 7 malam bersama dengan Azharina Azhar.

Baik, selamat-selamat kita menjalankan Carnival STEM peringkat Dara Tawar bagi tahun 2026 yang akan berlangsung 3 hingga 5 Ogos ini di Dewan SJKC Yuchin. Dan akan disebutkan oleh Tuan Haji Mat Nor bin Simah keberikan Dara Tawar ini. Baik, terus bersama dengan Zamri. Sendiri kesepian.

Hai semua, saya Fairuz Husin. Dengarkan Zone Retro setiap hari 5.20 petang di Awal FM. Dengarkan lagu-lagu

0: FM, stesen pilihan anda. Layan.
1: Baik, terus saya bersama melalui lagu retro. Menampilkan Zaitun Zaminan melalui lagu Kabut Serangkai Mawar. Dan penerangkan muslimin dan muslimah masyarakat selalu Fadu Maghrib bagi seluruh yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Bandung, Merotai, Karabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 6.27 petang.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon keampunan dosa-dosa yang lalu.

0: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti.
1: Al-Quran, Kitabullah.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin

يأتيها رزقها رغدا يأتي

0: Sadaqallahul Azim.
1: Terjemahannya.
2: Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap dirinya disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, yaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, yaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung, kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiadalah menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Terjemahan Al-Quran Kitabullah, Ditawaw FM.

waktu sekarang pukul 6.45 minit petang. Terus bersama kami melusi lagu retro sekitar 7 malam ini bersama dengan Bernadette. Tak mungkin.

Okey, semangat nanti bola ke Usman daripada Manhattan. Menurut si lagu tak mungkin. Menurutkan peringkat bagi kita menurut si Raglu Wetro. Si lagu tujuh malam ini. Baik, kita bersama dengan Manhattan. Terus bersama dengan Ram-Ram. Menurut si lagu Kau Kunci Cintaku di Dalam Hati. Ya, Kau Kunci Cintaku Dalam Hati. Terus menurutkan daripada kita petang ini.

0: Podcast Noah sampai di sini. Pertama kita bersiar Ritma Petang untuk hari ini 29 Julai 2026. 7 malam sudah terus bersama kami mesti 101.1 MHz bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM. Dari saya rakan penyampai Tami Jamil mengharapkan semoga nanti buruk sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kesusahan, salam keceriaan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

tetap di hati. Kembali bersama dengan Nella dalam Simfoni. Tetap di hati ya, kan? Tetap di hati. Okey, baik, untuk kata-kata hari ini, jangan pernah menyakiti hati sesiapa pun dengan kata-kata yang tidak baik. Kebiasaannya, kadang-kadang kita ni tidak sedar ada kata-kata yang keluar tanpa niat untuk menyakiti. Bagi kita mungkin biasa, tetapi bagi orang lain yang mendengar, ia boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Sebab itu, sebelum kita bercakap, kan, pilihlah kata-kata yang baik. Kalau tidak mampu menggembirakan hati orang lain, sekurang-kurangnya jangan jadi punca hati mereka terluka. Kan, sedih kita. Jadi semoga hari ini kita semua menjadi insan yang lebih berhati-hati dalam berbicara. Kerana kata-kata yang baik bukan saja menyenangkan hati orang lain, malah menjadi cerminan akhlak diri kita sendiri. Moga ada sinar hati dalam hati kita semua. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

sedang mendengar Sabah FM. Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa. Sabah Berselawat 2026

0: 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan sampai FM malam ni bersama dengan Ella. Dan alhamdulillah kita sudah boleh stream aplikasi RTM Klik dan kita boleh dengar clear, kan? Jadi di mana saja keberadaan anda ketika ini, jangan lupa aplikasi RTM Klik. Dan kalau boleh nak tahulah keadaan anda ketika ini, keadaan cuaca ketika ini di tempat anda bagaimana, kan? Kalau boleh kongsikan bersama dengan Ella di Sabah FM melalui nombor 019-490-4848. Dan untuk ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu, sebelah malam ini hujan di beberapa tempat dengan cuaca ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, anda jangan lupa untuk layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca, kan? Semuanya di hujung jari anda saja. Baik, kita terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig
4: Symphony. Bersama anda di Symphony Sabah FM.
5: Tetap di hati.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Kau tengok, bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan, nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
2: Dengar
3: dia
2: cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, Esiau.
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
4: saya Aisyah
5: dan saya tujuh jekle. Kamu yang solid ya, kami yang solid ya.
4: Jangan lupa pakai tali pinggang peda, berhati-hati di jalan raya
3: dan jangan lupa pasang

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Sagiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Tanjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiar secara langsung dari Kompleks As-Sakinah Kinar Papar dengan tajuk Di Sini Masih Ada Yang Sayang pada hari Khamis 30 Julai 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan Ustazah Fatin Adilah Haji Sofi, Pegawai Dakwah Bahagian Dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Pegawai Hal Ehwal Islam Jahins Kota Kinabalu. Umat Islam sekitar Kinarut dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Ya, kembali bersama dengan Nella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar Sabah FM yang terus temani Ella hinggalah ke waktu ini, 8:06 minit malam. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar yang telah pun komen ya di ruangan komen Facebook rasmi Sabah, Facebook rasmi Sabah FM. Bagus bah. Yang mana Ella nak menyapa dululah beberapa rakan-rakan kita. Kita ada Hasna Has, Norzita Zita, Tantari dan Mas Mera, Muhammad Sahir Hasbi, Sabli Arni, kita ada Marajun, Richard Joseph, terima kasih. Dan James Pangeran, Naluri Puisi, Beruntung, dan Muhammad Yusuf, terima kasih banyak. Dan macam biasa malam ni pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita 9 malam langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan lupa ini permintaan lagu anda malam ni dalam segmen Waria, lebih lagu, lebih santai, banyak lagu nampaknya ada senarai sudah. Okey, jangan lupa boleh juga hantar nanti dalam segmen Waria pada nombor 019-490-4848. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bang.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti Bakat Hype, terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi. Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Terima kasih kepada anda yang telah temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 29 Julai 2026. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan pernah menyakiti hati sesiapa pun dengan kata-kata yang tidak baik. Mungkin bagi kita gurauan, tetapi bagi orang lain, kata-kata itu boleh meninggalkan luka yang sukar untuk sembuh. Oleh itu, pilihlah tutur kata yang lembut, kerana kata-kata yang baik mampu menenangkan hati sesiapa pun. Ingat, sebelum bercakap, fikirkan sama ada kata-kata itu membawa kebaikan atau sebaliknya. Terima kasih atas kesetiaan anda. Sabah FM, Bagus Bah.

Hai. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM tidak kira di mana juga anda berada. Dan sekarang kita dalam rancangan Bakat Hype. Jom santai dengan kami yang akan menemani anda setiap hari Rabu 8.30 malam sehingga 9 malam. Hanya di Sabah FM, bagus bah. Dan sebelum saya memperkenalkan bakat jemputan kita pada hari ini, okay, mari kita dengarkan dulu lagu pertama daripada jemputan kami ini. Dengarkan Say Okay yang pernah dipopulerkan oleh Vanessa Hudgens.

0: Itulah dia lagu Say Okay yang suatu ketika dahulu saya rasa lagu ini sangat populer di zaman remaja saya. Kalau tidak silap saya lebih kurang tahun 2006. Lagu ini sangat lama dan hari ini disampaikan oleh pakar jemputan kami yaitu Ruth. Hello Ruth.
1: Hai.
0: Ya, okay, apa kabar Ruth? Oke.
1: Okay. Kabar baik.
0: Oke juga kah?
1: Ya, boleh okay. juga lah.
0: Boleh juga.
1: Boleh juga lah.
0: Apa yang boleh itu?
1: boleh.
0: Boleh, oke. Okay.
1: Ya, boleh.
0: Alright, yeah. Ruth. Boleh kita perkenalkan diri kepada pendengar di Sabah FM. Ya, Ruth asal Ruth dari mana? Ya, lepas itu bekerja kah atau masih sekolah? Ya.
1: Okay. So nama saya Ruth Amber Malating. Saya berasal dari Pinampang. Sekarang saya bekerja di area Kolombong.
0: Okay, di area Kolombong. Tidak boleh bagi tahu. Ya, nanti kena stok, bahaya.
1: Yeah.
0: Ruth, bekerja sebagai apa itu?
1: Saya bekerja sebagai audit.
0: Wow,
1: yeah, audit associate.
0: Alamak, susah kah tuh kerja?
1: Susah juga lah, especially kalau peak season.
0: Macam sekarang? Peak season tuh.
1: Sekarang nih dia peak season is dia usually dia di mid year dia jadi peak season. So sekarang lah saya di tengah itu season.
0: Season yang orang bilang yang level paling susah lah.
1: Yeah.
0: Asal sejak di pertengahan tahun itu memang dipanggil peak season. Apa yang membuatkan dia menjadi peak season tuh? Situasi dia macam mana?
1: Sebab kebanyakan itu company dia punya year end, they call it ada dia punya year end, they closing at around
0: middle di tengah-tengah.
1: Semua dat masuk, semua account masuk during yang
0: tengah-tengah tuh June.
1: Ya, June lah specifically. Okay. Ya.
0: Sebab bila kita dengar dia bilang year end, maksudnya itu hujung tahun lah kan, tapi masalahnya account masuk semua di pertengahan, tapi dia penutupan untuk hujung tahun lalu kah atau tahun ini contohnya?
1: So contoh yang we have banyak year end ya. So the company can choose what year end they want, tapi kebanyakan itu company dia punya year end December. So untuk December dia punya year end is they usually audit dia sampai dia punya deadline. Dia punya deadline ada sampai deadline. June saja.
0: Oh,
1: so
0: okay.
1: ada yang company tak boleh cakap, ada yang company yang kasih masuk account lambat. So itu yang kasih stack up itu.
0: Itu sebab dia kena panggil peak season.
1: Peak season
0: tuh bukan untuk satu company saja begitu. So maksudnya di tempat Ruth kerja nih bukan untuk satu company saja kau jaga audit lah nih. Banyak lah contohnya ada company A, B, C, D. Antara A, B, C, D berapa tuh? 4. Jadi 3 antara orang bilang 3 out of 4 begitu semua pergi tempat kamu begitu audit. Kamu audit begitu kan?
1: Something like that.
0: Begitulah.
1: So basically kami ini external auditor.
0: Macam orang ambil servis kamu lah nih. Susah juga kerja si Ruth nih, tapi hari ini dia sempat meluangkan masa bersama dengan kita dan mendendangkan kita beberapa lagu untuk malam santai ini. Jadi kita mau berkenalan lagi dan kita mau tahu lagi lebih dalam tentang Ruth. Okay? Jadi kita sambung dulu next song kita yaitu Ruang Rindu yang dipopulerkan oleh Leto. Mari kita dengarkan.

0: Ya itu dia, demikianlah lagu Ruang Rindu yang satu ketika dahulu, juga sebuah lagu yang sangat kira otai lah, kira otai, sebab ini lagu-lagu ini lebih kurang umur-umur saya remaja. Tapi yang saya amazed nih, Ruth tahu lagu-lagu lama ini. So jadi Ruth nih kan, selain daripada jadi auditor, Ruth ada part time kah, menyanyi di mana-mana kah, atau memang hobi itu suka menyanyi?
1: Setakat nih hobi sejalah.
0: Sebagai hobi.
1: Iya, hobi. Okay. Yang selalu kalau saya menyanyi di rumah lah, karaoke. Ada karaoke punya set di rumah.
0: Oh, wow, ada karaoke
1: set. So, lepas dari kerja, kalau rasa mau nyanyi, terus kasih pasang.
0: Wow, nyanyi, ya. Jadi pendengar setia di rumah nih, ibu bapak lah.
1: Ya.
0: Bagus, so kuat sokongan ibu bapak di rumah. Dia mau karaoke bila-bila, sejak kan tidak akan marah.
1: Minta feedback. Orang lah saya punya audience.
0: Hobi-hobi pun masih minta feedback juga. Nih kan, orang suka, kalau hobi menyanyi nih kan, orang suka hati saja menyanyi. Peduli lah saya sumbangkah, menyumbangkah, tidak sumbangkah, orang suka hati saja. Yeah. Tapi kalau Ruth nih, dia punya hobi nih, dia mau feedback. Mau ada review, dan review dia adalah daripada ibu bapak dia sendiri. Alright, Ruth, kenapa tidak teruskan karier sebagai penyanyi tapi jadi auditor?
1: Mau juga.
0: Mau juga,
1: tapi sekarang nih yang audit nih dia punya peluang lah, lebih especially in the accounting field. Ya, dia banyak peluang, like tidak semestinya menyanyi. Saya pun kalau
0: menari.
1: And then saya suka berlakon, tapi itu main-manja.
0: Main-man mana tahu betul-betul kan? Kita tidak tahu rezeki itu ada di mana-mana.
1: Tapi of course audit
0: satu kerja
1: lah
0: yang stable lah kan, yang kita boleh ada orang bilang apa nih, pendapatan untuk teruskan hidup lah kan. Sebab kalau job menyanyi ini full time menyanyi, kalau kita sudah ada platform dan sudah build, orang bilang boleh lah kan. Tapi kalau yang masih mencari itu memang struggle. Jadi kadang-kadang terpaksa 2-3 kerja kena buatkan. Sebab Ruth tidak juga tengok satu bahagian saja. Di samping dia bekerja full time sebagai auditor, dia ada audience di rumah, dia boleh berkaraoke, dia sentiasa dapat review. Dan kalau betulkan saya, kalau tidak silap saya, Ruth pun sebenarnya ada lagu kan.
1: Ada lagu kan.
0: So tapi kita belum dengar tuh lagi, kita masih ada satu lagu leh sebelum lagu Ruth nanti. Jadi kita dengarkan dulu lagu seterusnya, yaitu Break My Stride yang dipopulerkan oleh Matthew Wilder. Jom kita dengar.

0: masih lagi bersama dengan kami dalam Bakar Hype. Jom santai dengan kami. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe dan share hiburan dan muzik. Dan juga Combo RTM Sabah. Kamu bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami. Kami ada di Facebook, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Okay? Jadi sebelum kita pergi, kita sambung. Kita bercerita lagi dengan si Ruth. Sebab kan interesting tau, bukan semua orang boleh buat kerja audit. Ataupun simple lah orang cakap, bukan senang buat accounting. Ya, saya terus terang saya cakap saya tidak suka matematik. Kalau okay, kira setakat kira makanan, mau bayar berapa, boleh. Tapi kalau mau suruh sampai tahap buka buku, apa kredit, debit, balance, sorry. Saya rasa saya akan cari si Ruth lah. Kalau itu boleh kah toko tolong?
1: Boleh. Boleh juga.
0: Okay, saya mau tanya Ruth, susah kah jadi auditor?
1: Susah.
0: Yes, susah.
1: Very tapi, susah.
0: Kau suka kah tidak tuh kerja?
1: Suka itu susah sikit. Tapi kalau honestly, itu in the beginning, of course saya tidak suka lah. Sebab banyak yang mau kasih ngam. Itu
0: dia punya kira-kira lah.
1: Yang balance-balance semua tuh. Itu yang dia punya challenge. Lama-lama dapat biasalah, sudah lah.
0: So, dapat sudah momentum
1: sekarang,
0: dia.
1: Ya, sekarang dia punya kesusahan tuh tidak sudah like macam dulu
0: mula-mula
1: lah.
0: Mula-mula.
1: Ya. Dia masih ada dia punya challenge, tapi boleh sudah kasih overcome dia.
0: Permulaan Ruth kerja sebagai auditor, cabaran, stres dia macam mana? Macam mana Ruth handle itu benda, itu keadaan? Sampailah hari ini macam stable. Saya tengok kau pun stable betul-betul dengan spek dia. Weh, dengan dia punya gaya chill sekarang macam... Saya auditor wah.
1: Oi. Nah, auditor.
0: Ada begitu punya vibe sudah saya tengok dia yang macam saya conquer sudah ni audit begitu. So, macam mana kau handle tu dari first sampailah hari ini?
1: Bagi saya kalau saya mau handle semi stress bagian audit ni, one is saya menyanyi lah. Saya menyanyi
0: sambil ke audit.
1: Tapi selalunya kalau saya buat audit, especially kalau dia punya account yang sangat complicated, saya ada playlist. Saya punya playlist depending on saya punya mood. Kalau saya mau fokus, saya kasih upbeat punya. Ide yang kasih yang fast punya song atau yang ada macam itu jenis musik yang ada frekuensi begitu kata
0: yang
1: fokus
0: begitu
1: something like chill lo-fi begitu
0: okay,
1: something
0: lo-fi
1: yang ada dia punya frekuensi begitu. Or kalau saya mau kasih ada yang saya mau rush and then I need dia punya itu adrenaline itu kan so saya ada specific punya playlist for that.
0: Wah, si Ruth kasih balance stress dengan playlist lepas tu setiap playlist tu ada dia punya kategori. Kalau dia mau cepat macam mana playlist dia, kalau dia mau yang fokus baca mana playlist dia. Jadi sangat-sangat input yang sangat membantu bagi saya rasa sebab sebab bukan semua orang dapat kasih balance hidup sekarang.
1: So
0: kita boleh ambil contoh macam mana Ruth kasih balance kerja dia dengan stres dia. Sebab sekarang ni kalau kita tengok banyak orang tidak dapat handle stres kan. Mari kita teruskan dengan lagu terakhir daripada Ruth. Ini lagu Ruth sendiri, yaitu Isai Zo It Ginavo Nu. Boleh sebelum kita sambung, Isai saya tahu siapa. Zo It Ginavo Nu, It Ginavo Nu saya tahu di hatimu, ya kan? Apa maksud siapa di hatimu, begitu kata tu Isai. Okay, dan Ruth ada kasih cerita saya juga tadi sedikit. Lagu ini dicipta oleh
1: saya punya bapak saya,
0: bapak Ruth sendiri. So saya rasa lagu ini ditujukan khas kepada Ruth lah. Baby daughter orang bilang, begitu kata tu. Jadi Isai Zo It Ginavo Nu, jom kita dengar daripada Ruth Amber.

0: Baiklah, Bakar Hype sudah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini dan terima kasih Ruth sebab sudi luangkan masa dia sibuk-sibuk sebagai auditor, dia masih dapat datang, okay? Dan juga kepada para pendengar karena sudi spend time sama kami dalam Bakar Hype, jom santai dengan kami. Dan sebelum itu, mungkin Ruth ada mau sampaikan sesuatu kepada pendengar kita atau mau ucapan kah?
1: Saya mau mengucapkan terima kasih invite saya sini, and kepada pendengar, saya punya nasihat is no matter kau like berapa stress, find time to find something untuk kasih control it. Begitulah.
0: Jadi pandai kena cari pandai cara untuk kontrol itu stres lah kan. Okay, sebab dunia dan hidup kita sekarang ini terlalu banyak stres. Okay, jadi kita belajar dari Ruth. Stres tahu jadi auditor. Kalau kamu mau try pergi dulu lah.
1: Ya boleh.
0: Sarankan kan juga tuh.
1: kalau up for challenge boleh.
0: Okay ya, kalau up for challenge, kalau pandai terima cabaran, berani terima cabaran boleh. Okay Ruth, thank you sebab sudi kongsikan satu tips yang sangat pendek tapi bernas. Alright, dan sudah semestinya para pendengar di luar sana boleh menonton sedutan episode Bakat Hype ini di Facebook page Kombo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Muzik. Saya Evelyn ingin berterima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan dapat dijalankan. Sehingga kita jumpa lagi di episode yang akan datang.

0: Wakaf Anda bersama ASNB.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.
3: Baguslah.

yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampai sekarang ini masih tetap setia layan Sabah FM. Kamu memang terbaik lah, oke? Jadi apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati sebentar tadi, oke? Jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel. Nah, macam biasa dalam segmen Baria ini, kamu boleh request 3 buah lagu. Kamu boleh terus WhatsApp di 0194904848. Nanti kita kasih payung lagu-lagu kamu di jam pertama, di jam kedua dan juga jam terakhir. Layan terus, ini dia Black Hanifa, Hijab Rindu. Sabah FM, bagus banget.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin.

disiplin media sosial tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: semua. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan, nampak dia tuh.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tuh.
2: Nah.
0: Hah, eh siau?
3: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sigit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
3: saya Aisyau,
4: dan saya Tujuh Jekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang

0: friend.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu hari ini, okay? Ada si Fasha di sini, dia bilang hadir dari RTM Click. Terima kasih Fasha sebab sudi hadir dengar di online. Nah, jadi kepada kamu yang mau dengar Sabah FM secara online, boleh. Kamu muat turun aplikasi RTM Click, boleh terus dengar siaran Sabah FM. Yang paling penting, ada internet kamu, boleh sudah tuh. Oke, yang penting lagi percuma. Aha, itu yang paling-paling penting lah. Sebab tiada bayaran pun. Kamu cuma mau turun dan boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV tau. Oke, ada drama, telemovie, macam-macam lah. Oke, yang paling penting, kamu muat turun sekarang. Oke, sekejap lagi Ozel mau share info cuaca untuk besok. Layan terus, ini dia Harry Khalifa, Semakin Hari Semakin Sayang. Sabah FM, bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Demi Waktu. Masih lagi bersama Ozel di sini. Demi Waktu, Ozel tunggu kamu punya permintaan-permintaan lagu. Oke, banyak slot lagi di jam kedua dan juga terakhir. Ada beberapa slot lagi, kamu cepat-cepat WhatsApp sekarang lagu permintaan, 3 buah lagu. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Oke, okay. Ini amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 8.40 minit malam tadi. Oke, okay, di beberapa daerah di negeri Sabah seperti Sipitang, Tenom, Keningau, Tambunan dan juga Papar. Oke, okay. Amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam ini. Oke, okay. Jadi sebarang info berkaitan dengan cuaca kamu boleh dapatkan di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Ini dia UKS, Di Luar Kemampuanku. Dan selepas ini kita ada Ella dan Dato' Awi, Baldu Biru, Sabah FM. Bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Doucement.
1: Ah, doucement.

Ya, itu dia kumpulan Candy. Akan ku tunggu. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Jadi lagu-lagu kamu sekejap lagi kita mau payung semua lagu-lagu permintaan malam ini. Okey. Dan itu dia tadi lagu permintaan daripada si Ziva dari Kota Belud. Terima kasih untuk lagunya, memang mengimbau kenangan lalu, dia bilang si Ziva. Okey. Sekarang ini Ozel mau share dengan kamu kutipan pingat setakat 9 malam untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Malaysia menambah lagi pingat pada hari ini 29 Julai. Okey, di tempat yang pertama Australia masih lagi mengungguli tempat pertama dengan kutipan pingat sebanyak 80 pingat. Pingat emas 35, perak 18, gangsa 27. Di tempat kedua Kanada dengan kutipan pingat 35, pingat emas 13, pingat perak 10, pingat gangsa 12. Diikuti tempat ketiga England dengan kutipan pingat sebanyak 44, pingat emas 10, pingat perak 19, pingat gangsa 15. Malaysia berada di tempat yang keenam dengan kutipan pingat sebanyak 10, pingat emas 5, pingat perak 2, pingat gangsa 3. Okey, itu antara pungutan pingat setakat pukul 9 malam 29 Julai 2026. Kita mengharapkan untuk besok ada lagi tambahan pingat untuk atlet-atlet negara kita. Kita sama-sama berikan sokongan dan doakan agar ada lagi kutipan pingat hari-hari seterusnya. Sampailah selesai Sukan Commonwealth. Okey, untuk info berkaitan dengan pungutan pingat ini, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook bernama Official. Layan terus Sabah FM. Bagus banget.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
3: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Ya, itu dia Hindia Rumah ke Rumah. Masih lagi bersama Ozel di sini di jam yang kedua. Okey, dan sekarang ini Ozel mau kongsikan kepada kamu kempen Derma Darah Bergerak yang akan diadakan di Karamunsing Event Hall Kota Kinabalu pada 31 Julai ini, hari Jumaat, dari pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang. Okey, jadi jangan lupa kempen kawan-kawan kamu, kempen keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah yang layak untuk derma darah. Sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Kita bantu pihak hospital untuk menambah lagi tabung darah di hospital. Okay? Untuk info lanjut berkaitan dengan kempen derma darah ini, kamu boleh dapatkan info di Instagram dan juga di Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Alright, jom kita terus layan. Ini dia Glenn Ferdi, Sedih Tak Berhujung. Tapi sebelum itu, kita layan dulu. Ini dia Tiara Andini, Janji Setia. Sabah FM, bagus banget.

yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, Irama

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

tak berhujung. Okey, yang paling penting kita terus happy di hujung-hujung nanti sebab semua lagu kita mau payung malam ini. Okey, di jam seterusnya nanti ada beberapa slot lagi lagu permintaan. Kamu WhatsApp sekarang cepat-cepat di 0194904848. Okey, ini info saya mau kongsikan kepada kamu, ada beberapa tempat letak kereta yang akan kena tutup pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu ini. Okey, dua lokasi tempat letak kereta yang akan ditutup bermula pada pukul 1 pagi sehingga 1 petang. Okey, ingat hari Sabtu ini 1 Ogos 2026. Lokasi pertama di tempat letak kereta di Dewan Masyarakat Manggatal. Okey, jadi jangan kamu pandai-pandai pergi parking kereta di sana 1 Ogos nanti. Lokasi kedua di tempat letak kereta di Fosang, Lorong Mawas. Kamu boleh dapatkan info ini juga nanti. I will share dengan kamu. Okey, penutupan sementara tempat letak kereta ini adalah bagi memberi laluan penganjuran konvoi Kibar Bendera 2026. Okey, info ini kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi diharap semua yang menggunakan tempat letak kereta biasanya di tempat yang lokasi Ozel sebut tadi, kamu sentiasa ikut arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada masa itu, dan apa-apa info kamu dapatkan terus di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu.

Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, Irama menyertai.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Isu tabung haji amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafika Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Khabaran awal telah diberikan kepada Lembaga Tabung Haji TH berhubung isu pengerusan. Namun teguran Bank Negara Malaysia itu tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017, tetapi juga selepas itu ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh tabung haji dan pengurusan tabung haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai, dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memberitahu mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji akan dibawa ke muka pengadilan. Tindakan tersebut berdasarkan penemuan laporan RCI yang didedahkan hari ini. Tegas Perdana Menteri, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh.
2: Dan keputusan Jemaah Menteri tadi bukan saja kata orang yang bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian dan penipuan salah guna kuasa akan disiasat oleh PDRM, polis, SPRM, UMNO, Bank Negara. Semua akan siasat, dan kalau ada bukti, dakwa, dia masuk mahkamah dan dia masuk penjara bersalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyambut baik pendedahan laporan RCI berkaitan tabung haji. Langkah tersebut bukti komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akuntabiliti dan tadbir urus yang baik. Jelasnya, laporan itu juga adalah peluang baik untuk memperkukuh institusi berkenaan agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
3: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian berkala global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian berkelan global. Malaysia, Thailand menyatakan komitmen berterusan memperkukuh kerjasama pertahanan dan kepentingan strategi bersama bagi memastikan keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau kekal terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perkara itu dicapai menerusi pertemuan dua hala beliau dan Menteri Pertahanan Thailand, Lieutenant General Adul Bontom Jarun. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri berkenaan turut berkongsi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa situasi di selatan Thailand serta memberi jaminan untuk terus bekerjasama rapat bagi kepentingan bersama. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, amalan sogokan kepada pengundi sepanjang tempoh kempen perlu ditolak dan tidak sepatutnya berlaku. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad memaklumkan, tiga kertas siasatan dibuka semalam berkaitan dakwaan kesalahan sepanjang kempen, termasuk satu kertas siasatan berkaitan kesalahan penyokokan. Turut senada dengan isu berkenaan, Menteri Komunikasi yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Fahmi Fadil, tegas beliau PH tidak akan bertoleransi terhadap sebarang bentuk sogokan atau rasuah. Katanya fokus parti adalah penampilan calon yang berprestasi, berkeupayaan serta mempunyai kemampuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi berkata PH akan terus memperhebat gerak kerja kempen termasuk mengadakan siaran langsung di platform TikTok selama lebih 24 jam bagi mendekati pengundi muda menjelang hari pengundian Sabtu ini. Katanya semua calon yang bertanding bawah parti itu akan terus berusaha bagi memastikan kemenangan gabungan itu termasuk 16 kerusi ditandingi PKR. Sementara itu, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan bagi KTM komuter dan perkhidmatan tren elektrik ETS selama 3 hari. Bermula Jumaat ini sempena PRN Negeri 9. KTMB dalam kenyataan yang dikeluarkan menyatakan inisiatif itu bagi menampung peningkatan jumlah penumpang khususnya pengundi yang ingin menunaikan tanggungjawab masing-masing. Berita seterusnya. Lebih 4,000 pekebun kecil persendirian menerima manfaat program insentif pembiayaan tanam semula sawit pekebun kecil setakat 30 Jun lalu. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, program itu membantu pekebun kecil melaksanakan penanaman semula pokok sawit sekaligus meningkatkan produktiviti ladang, hasil pengeluaran dan pendapatan mereka. Penubuhan AI Malaysia Berhad disifatkan sebagai langkah strategi dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
4: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Luar negara, Amerika Syarikat akan memperhebat serangan ke atas Iran susulan serangan peluru berpandu terhadap pangkalan tenteranya di Jordan. Saluran berita Fox News melaporkan Presiden Donald Trump menggunakan kata-kata kesat bagi menegaskan kenyataannya itu. Sementara itu, pejabat Presiden Iraq mengecam pengeboman yang menyasarkan pangkalan Hashid al-Shabi. Serangan itu disifatkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iraq yang menyasarkan institusi rasmi negara. Iraq turut menolak penggunaan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara jiran. Sukan bola sepak, Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai lokasi saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara Wanita AFC bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, Samsudin Muhammad Shah berkata, pusingan kelayakan itu membabitkan 4 pasukan iaitu Tuan Rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rajshahi Stars FC dari Bangladesh. Ini kali kedua Sabah dipilih sebagai Tuan Rumah selepas kali pertama pada 2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

menghidupkan hati. Ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

0: What's up kami?
1: Foresight Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus ba. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Saya Natasha Sun, pelumba basikal negara. Okey, untuk rider-rider yang berbasikal kan, dan kira di mana juga kamu berada, harap-harap kamu boleh support kita punya local channel lah, Sabah FM.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai, saya Ziani Kiwon. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

Pasti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus bah?

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Assalamualaikum, geng burung hantu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal, menemani anda selama 6 jam sehingga ke 6 pagi nanti. Kepada semua pendengar Nasional FM, walau di mana anda berada, hari ini Khamis 30 Julai 2026. Selamat malam. Malam masih muda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Balik tengah malam ni, biar lambat asal selamat. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, seperti biasa.

To you, selamat hari lahir kepada anda. Berapa usianya tu? Tak kisahlah berapa pun ya, usia tu hanya sekadar angka. Jangan leka dengan kehidupan, sentiasa memilih untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan urusan, dimakmurkan segala doanya. Amin. Baiklah, jom segarkan mata, layan lagu-lagu menarik Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pening. Ha, tapi jangan pening-pening. Kita kena teruskan hari kita sebab malam ni masih muda. Okey, sedikit perkongsian untuk geng burung hantu. Tahukah anda, burung hantu sebenarnya antara haiwan yang paling unik di dunia. Kerana apa? Kerana ia berbeza dengan kebanyakan burung lain. Burung hantu tidak tidur pada waktu malam. Ini kerana haiwan ini adalah jenis nocturnal, iaitu haiwan yang aktif pada waktu malam untuk memburu makanan dan akan berehat atau tidur pada waktu siang. Apa yang menjadikan burung hantu ni begitu hebat? Kerana haiwan ini mempunyai mata yang besar, mampu melihat dengan jelas dalam keadaan gelap walaupun cahaya sangat sedikit. Ia juga mempunyai pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar pergerakan haiwan kecil walaupun berada di bawah rumput atau daun kering. Cara terbang dia juga, haiwan ini adalah sangat senyap, boleh menghampiri mangsa tanpa disedari. Begitulah sedikit fakta menarik mengenai burung hantu. Sebabkan burung hantu ini sangat istimewa, cekap dan tangkas, seperti anda yang sedang memandu di waktu malam ini, terus luncur dengan fokus yang baik, semoga sampai ke destinasi.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada lelaki-lelaki idaman semua wanita, juga kepada semua wanita idaman lelaki. Okey, kita kena selama melengkapi kan, saling lengkap melengkapi waktu-waktu pagi ni. Dalam kita berhibur, Hani juga nak kongsikan sedikit perkembangan berita berkaitan tentang individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji TH berdasarkan penemuan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RIC yang didedahkan hari ini akan dibawa ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa bertanggungjawab. Begitulah antara perkembangannya kan. Salah satu juga perkembangan berita berkaitan tentang polis menumpaskan tiga sindiket pengedaran cecair vape mengandungi dadah sintetik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 45.6 juta menerusi tiga operasi khas di sekitar Lembah Kelang, sekaligus membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan vape dadah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Amanah, Datuk Husin Omar Han berkata, lebih membimbangkan sedikit terlibat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengedaran vape dadah kepada pelajar sekolah. Susulan insiden tular membabitkan 7 pelajar sebuah sekolah di Sentul, termasuk 2 yang menerima rawatan kecemasan di hospital selepas dipercayai menghisap vape tersebut. Ancaman penyalahgunaan dadah vape yang disyaki mengandungi cecair dadah vape merupakan satu cabaran baru dalam landscape jenayah dadah negara. Itu antara berita yang Hanim ambil dari berita portal RTM tadi yang saya melainkan di RTM. Begitulah perkembangan berita kan, mengikut apa yang jadi tular sekarang ni berkaitan dengan vape lah. Itu adalah isu yang paling mendapat perhatian kerana ia melibatkan pelajar pelajar sekolah. Kita kena mengawasi anak-anak kita, kena memberi penerangan sebab ambilan ambilan dadah ini perkara-perkara yang tidak sengaja atau tidak diketahui tentang kesannya, kita kena bagi tahulah kan. Sama-samalah kita ingat mengingati. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Oh, Anita bikin aku jadi gila daripada Kai Baha tadi. Oh, Anita kan? Nak tanya jugalah, ada ke yang bertemu jodoh waktu kita melakukan aktiviti? Ha, contohnya aktiviti hiking ke, berjoging ke, mesti ada kan yang bertemu jodoh dengan cara yang macam tu. Kita ni masing-masing ada hobi, ada hobi untuk kita lakukan sementara kita ada waktu dan kesempatan. Tapi hanya nak kongsikan dekat sini adalah aktiviti ataupun hobi yang berkaitan dengan pendakian, disebabkan keadaan sekarang ni ada kes-kes yang tertentu berkaitan tentang pendakian ni kan, tidak dapat pulang, memerlukan operasi menyelamat. Kini sekarang ini kawalan aktiviti pendakian diperketat di seluruh negara. Kawalan termasuk menhadkan aktiviti day hiking atau compress hike di kawasan pengurusan berisiko tinggi. Langkah ini bagi mengurangkan risiko kemalangan, kejadian pendaki sesat di dalam hutan dan meminimumkan kos operasi SAR. Ha, ya, sebenarnya antara punca insiden sesat di hutan ini, pertama sebab pendaki ini kurang membuat persediaan. Kadang-kadang mendaki hanya mengejar tren media sosial, meneroka laluan baru tanpa kebenaran. Inilah pentingnya aktiviti pendakian ini dihadkan, diperketatkan di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan teknologi keselamatan bersama agensi angkasa Malaysia, seperti sistem pengurusan trek pendakian berasaskan sistem maklumat geografi dan penderiaan jauh. Juga ujian penggunaan peranti menjejak GPS untuk pendaki. Semuanya dilakukan bagi membolehkan anda yang di luar sana melakukan aktiviti-aktiviti hobi anda dengan selamat. Teruskan bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi info menarik yang Hanim ingin kongsikan pagi ini. Hanya di Geng Burhan Tu.

Kepada anda yang dalam pemanduan, semoga anda sentiasa fokus, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan depan, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, okey. Itulah pentingnya jarak, penghadkan jarak antara kereta depan dengan kenderaan kita supaya kita bersedia walau apa pun yang berlaku. Kadang-kadang kereta depan tu brek mengejut, kan, mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di depan lagi, kan. Itulah pentingnya untuk kita jaga jarak dalam pemanduan, okey. Hanya nak kongsikan juga, hormati pengguna jalan raya. Antara tips untuk menghormati antara satu sama lain, sebab kerana apa? Kerana jalan raya bukan milik kita seorang. Sikap bertimbang rasa mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Contohnya, kita kena hormati rider lah, kan. Rider juga pengguna jalan raya, sebabnya walaupun dia menunggang motosikal, kenderaannya kecil, tapi mereka juga seperti kita, seperti pemandu jalan raya yang lain, perlu dihormati. Lagi satu, kalau kita nak menukar lorong, beri isyarat awal dan beritahu supaya kita tidak menukar lorong tanpa memberi isyarat, kerana ini sangat bahaya. Sebab kadang kelajuan kita, kelajuan kereta belakang tu kita tak pasti, kan. Itu yang boleh membuatkan pelanggaran. Lagi satu, jangan horn berlebihan. Kalau horn tu biar bersebab, sebabnya bila horn berlebihan ni dia boleh mengganggu dan mencetuskan kemarahan. Itulah dia, sebabkan horn ni kita boleh jadi bergaduh, kan, boleh mendatangkan kemarahan. Itulah yang masing-masing nak menunjukkan aksi dekat atas jalan raya tu. Lagi satu yang paling penting, waktu kita mendengar radio mungkin dalam pemanduan kita, pastikan kita juga sentiasa peka kepada siren ambulans, kan. Kadang-kadang kita ni apa tu, leka dengar lagu, dengar pula lagu tu kuat-kuat, tapi kita tak sedar sebenarnya ada isyarat daripada ambulans untuk lalu, kan. Setiap saat untuk ambulans tu adalah sangat berharga. Berikan laluan kerana ia mempunyai tugas yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Satu lagi, Hanim nak kongsikan berkenaan dengan parking, kan, dekat RNR ataupun di mana-mana apa tu, parkir kereta, kan. Parkir ni di tempat OKU ni, kita janganlah kita parking kalau kita bukan OKU, sebabnya orang OKU ni memang dihaskan parking dia dekat, berdekatan dengan toilet dan sebagainya, sebab memudahkan pergerakan dia, kan. Hormati hak mereka, jangan ambil hak mereka, itulah yang paling penting. Jadilah pengguna jalan raya yang prihatin dan bertanggungjawab, kerana keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Teruskan hiburan pada pagi ini dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sebentar tadi nyanyian Mamat dari dengan tajuknya Salju di Danau Rindu menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau ikut dekat Jabatan Met Malaysia, tiada amaran ribut peti untuk mana-mana negeri pada pagi ini kan. Semoga keadaan kecerahan dan keadaan yang tidak hujan hari ini tidak mengganggu aktiviti anda, tidak mengganggu perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Hana juga nak kongsikan sempena PRN Negeri Sembilan hari Sabtu ini, perkhidmatan ETS tambahan diadakan kereta api Tanah Melayu telah memberi perkhidmatan ETS tambahan bermula 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Ada 30 perjalanan tambahan, lebih 9,480 tempat duduk. Ini antara inisiatif yang diberi untuk ramai-ramai menggalakkan pengundi, keluar mengundi untuk PRN Negeri Sembilan. Semoga segalanya berjalan lancar hendaknya. Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

seandainya Tuhan mengizinkan nyanyian kumpulan Sting sebentar tadi menghiburkan anda. Baiklah, untuk pagi ini ada pepatah ataupun peribahasa yang Anim ingin kongsikan, iaitu musang berbulu ayam. Ada ke yang tak tahu apa maksud musang berbulu ayam tu? Musang berbulu ayam tu dia semua, tidak semua yang nampak baik benar-benar berniat baik. Itulah maksud dia. Maksud peribahasa musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam ini menggambarkan orang berniat jahat tapi menyamar sebagai orang yang baik dan boleh dipercayai. Tapi sebenarnya kan, pernah dengar ke orang kata orang baik dia tak mengaku baik kan? Sebab sebenarnya baik itu sebenarnya datang daripada hati dan perbuatan kita yang konsisten. Baik bukan dibuat-buat ya. Mereka yang musang berbulu ayam ni tadi, mereka datang dengan wajah yang elok, yang tidak menakutkan. Mereka mungkin datang dengan senyuman, petah bercakap, ringan tulang, suka membantu orang, pandai mengambil hati, sentiasa kelihatan seperti orang paling memahami kita lah kan. Antara ciri-ciri yang kadang-kadang yang tak disangka, yang musang berbulu ayam ni terlalu cepat untuk mendapatkan kepercayaan. Cerita berubah mengikut siapa yang mendengar dia. Suka melaga-lagakan orang secara senyap, bersikap baik apabila ada kepentingan, menggunakan rahsia orang ketika hubungan bermasalah, kasar pada orang yang dianggap tidak berguna. Macam ada orang yang macam ni, sukar menerima teguran tapi suka menyalahkan orang, sering menjadikan dirinya mangsa untuk meraih simpati. Tapi dalam keadaan yang Hanim kata sekarang ni kan, ramai orang yang mengaku baik ni, tapi janganlah kita sekat jarang, jangan pula curiga kepada semua orang yang berbuat baik. Orang yang ikhlas tu memang tetap wujud. Biasanya kebaikan yang tulen biasanya itu konsisten lah kan. Walaupun tiada pujian, tiada keuntungan atau balasan, kebaikan tu sentiasa dihulurkan. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Jangan menilai seseorang hanya melalui kata-kata manis. Lihat bagaimana mereka bertindak apabila tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jom kita uji baik ke kawan kita, pasangan kita tu kan. Tapi itulah Hanim katakan, kalau kita berdepan dengan musang berbulu ayam ni, pandai-pandailah kita jauhkan diri. Sebabnya dia tidak menguntungkan pun diri dalam hubungan, sesuatu hubungan ataupun diri kita sendiri. Yang menguntungkan dia je lah yang paling terbaik, dia je lah yang paling betul. Sama-samalah kita ingat mengingati teruskan bersama Nasional FM, hiburan sepanjang pagi anda, sentiasa di hati Nasional FM.

dengan nyanyian slam. Okey, untuk anda geng burung hantu, wala di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ada juga dalam hati bertanya, kenapa lah kan geng burung hantu hari ini tak live TikTok? Ampun maaf, kerana ketika ini ada masalah capaian internet. Itulah, boleh tinggalkan komen di buku-buku Facebook Nasional FM. Saya akan bacakan komen-komen anda di situ. Okey, baiklah. Sekarang ni Hanif nak kongsikan juga khasiat peria katak untuk kesihatan. Ramai yang tidak tahu, peria katak ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bila kita sebut pasal peria ni, ramai yang tak suka sebab rasa pahit. Tapi peria katak ni sebenarnya kaya dengan khasiat. Antaranya khasiat-khasiat dia, dia adalah apa? Dia mengandungi satu vitamin lah, ya kan? Yang kaya dengan vitamin yang boleh memberi kesihatan. Dia seperti ulam-ulaman kita makan tu kan? Sebenarnya dia kaya dengan vitamin C tu kan. Lepas tu peria katak ni sebenarnya boleh menjadi penyedap rasa juga. Kalau tak suka makan peria katak tu, kalau ada setengah orang suka apa, rebus ataupun celur sekejap kan, rasa macam rangup-rangup dia juga tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni orang gunakan untuk buat kerepek, crispy crunchy tu. Kalau untuk jaga kulit, badan, minum air rebusan peria katak ni tadi, rajin makan sayur dan masak tumis. Itulah, peria katak ni macam-macam sebenarnya. Kita boleh perbahagaikan rasa dia. Kita boleh ikut kesedapan. Kadang-kadang peria katak ni boleh juga masak lemak. Kita kena variasikan supaya dia menjadi sedap. Pahit-pahit tu biasa, tapi dengan masakan kita yang sedap tu, rasa pahit tu sebenarnya boleh menambah selera. Kalau ibu-ibu yang memang hebatlah di dapur, mesti tahu macam mana nak bagi rasa peria katak itu, rasa dia boleh menjadi pahit yang sedap. Itulah Ani nak kongsikan. Peria katak ni sebenarnya banyak kebaikannya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Selamat pagi geng burung hantu. Pukul 3:08 minit pagi. Kau kesayanganku sebentar tadi nyanyian skrin. Kau kesayanganku semestinya lah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM, anda semua adalah kesayangan saya. Tadi Hanim ada cerita jam sebelum ini tentang kebaikan Peria Katak kan. Kebaikan Peria Katak tu dia adalah sumber vitamin C tadi Hanim kata. Dia baik untuk kencing manis, mengandungi ceratin dan polipeptide P yang bertindak seperti insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ada satu lagi makanan yang rapat dengan kita yang memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, memang tak sedaplah makanan kita tu. Apa tu? Bawang. Bawang kan? Siapa yang tak makan bawang? Budak-budak je yang tak makan bawang kan? Bila dah meningkat usia, baru tahu rasa. Sebenarnya bawang tu penyedap rasa dalam masakan. Bawang ni baik untuk kesihatan kerana kaya dengan antioksidan, serat serta sebastian aktif seperti allicin yang membantu melawan penyakit dan melancarkan pencernaan. Kebaikan utama bawang ni, itulah tadi, dia melawan jangkitan. Juga kepada kita ni, kita kena amalkan lah bawang dalam masakan tu kerana bawang ini dia membantu mengurangkan kolesterol serta melancarkan saluran darah, dengan syarat bila kita tumis bawang tu tak banyak sangat lah minyak. Kalau banyak minyak, lain pula lah jadinya kan. Bawang tu baik untuk kesihatan, tapi bila kita salah gunakan, salah masaknya, dia bukan mengurangkan kolesterol, tambah kolesterol lagi ada. Lagi satu, bawang ni dia membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Itulah antara makanan kesihatan. Sebenarnya bawang ni rapatlah dengan kita sebabnya apa, bawang tu penyedap dalam masakan kita. Bawang merah, bawang putih, kan? Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

kedua yang direkodkan pada tahun 2020 kepada 1783 pada tahun 2023. Ha, perkahwinan ni nampaknya semakin lewat. Sebenarnya perkahwinan yang lewat ni dia boleh menangguhkan pembentukan keluarga, kelahiran anak sekaligus mempengaruhi saiz keluarga, kadar kelahiran, bekalan tenaga kerja dan keseimbangan antara penduduk muda dengan warga emas dalam tempoh yang panjang. Jadi apa yang kita boleh buat? Cari-carilah jodoh ya. Okey, yang belum berkahwin, yang dah berkahwin tu hargailah pasangan masing-masing. Yang belum berkahwin, tapi memang sekarang ni kan bila nampak ramai yang kahwin atas daripada umur 25 tahun. Kalau dulu kita kahwin sebelum 25 lah selalunya kan. Bila kahwin lewat tu orang dah cakap kita kalau perempuan andar tu, kalau lelaki bujang telajak kan. Tapi sekarang itu adalah perkara biasa. Jadi jangan segan cari-cari jodoh. Jodoh tu ada tapi kena cari. Jodoh tak datang bergolek ya. Okey, jadi semuanya Hanim doakan supaya mendapat jodoh yang hingga ke akhir hayat. Jodoh yang sesuai, yang mendapat membahagiakan kita. Semoga perkahwinan kita kekal ke akhirnya kan. Itulah harapan setiap kali bila ada pengantin baru mendirikan rumah tangga. Semoga kekal hingga ke jannah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Baiklah, geng burung hantu, Hanim nak ajak anda sama-sama dengan Hanim. Pernah tak kita terhenti sejenak bertanya kepada diri sendiri, siapa kita untuk 10 tahun akan datang? Mungkin ada yang membayangkan diri kita jadi usahawan yang berjaya, miliki kerjaya yang diimpikan, rumah idaman, keluarga yang bahagia. Mungkin ada juga yang inginkan mengembara ke serata dunia. Apa juga impian anda, jangan takut untuk berangan. Kerana apa? Kerana berangan itu percuma. Memang dia percuma, tapi impian hanya akan menjadi kenyataan apabila disertakan dengan usaha, ilmu dan kesungguhan. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian. Betul kan? Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Kerana mereka tidak pernah berangan. Bukan sebab mereka tidak pernah berangan, tapi kerana mereka berani bertindak untuk merealisasikan angan-angan itu, impian itu. Hari ini kalau kita baru bermula, jangan rasa terlalu lambat. Kalau kita pernah gagal, jangan anggap semuanya dah berakhir. 10 tahun akan datang, masih belum ditulis. Kitalah yang mencorak kisah itu melalui setiap pilihan dan usaha yang kita lakukan bermula dari hari ini. Jadi luangkan sedikit masa pagi ini, bayangkan kehidupan kita 10 tahun akan datang. Tanya pada diri sendiri, apa satu langkah yang kecil kita boleh lakukan hari ini untuk menghampiri impian tu? Kerana impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi impian yang disertai dengan usaha mampu menjadi kenyataan. Teruskan melangkah impian, teruskan melangkah dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang anda harapkan. National FM sentiasa di hati. Terimalah gadis-gadis

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: makan lah. Aku lapar.
1: Okey
2: lah. Okey, berat juga lah.
0: Okey, kita makan kat sini lah. Sudah. Duduk lah. Kau pergi duduk nanti.
3: Duduk, duduk.
0: Dia, dia.
3: Asal kau duduk kat tempat aku ni?
0: Kau siapa?
3: Ini tempat aku. Asal kau duduk kat sini?
0: Mana ada nama kau ni tempat kau?
2: Kau siapa?
3: Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa?

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bah yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Enggak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap nih, bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Nauzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Saltus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskunina al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns ku indah juga bahambur ya, sahabat yang dimuliakan Allah. Itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
0: In

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: turja'un.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan.

dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

Every time I see you.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: Berita pagi.
1: Berita pagi.
2: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Frekuensi pilihan anda. Awau 100.1.

Ya, lagi Bran bersama dengan Walia Serita dan juga Datuk Jamal Abdillah dengan lagu yang aku cuma. Dan juga sebelum tu lagu bersama dengan Zul Eda, lama tak jumpa. Lama kita tak jumpa kan? Gitulah, baru lama tak jumpa, baru 2 hari. Kemarin end of day, hari ni bertugas pagi pula. Jadi, Elian Hamizah menemani anda menerusi rentak pagi kita edisi Khamis 30 Julai 2026. Sehingga 11 pagi, 6 hingga 11 pagi dengan lagu-lagu Ibran yang terbaik menemani anda menerusi rentak pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda di mana juga anda mendengarkan Tua FM. Ada yang mungkin mendengarkan dalam perjalanan antara anak pergi sekolah atau antara budak sekolah kan, yang memandu membuat pengangkutan awam ataupun bawa bas sekolah kan, antara mereka yang pergi kerja tempat kerja masing-masing, anda juga yang mungkin memandu sendirian di tempat kerja masing-masing. Selamat dalam pemanduan anda, semoga selamat tiba ke destinasi masing-masing juga. Dan juga untuk anda yang berada di rumah, anda yang mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi, dan juga untuk anda yang mendengarkan Tua FM secara atas salian penstriman langsung menerusi RTM Klik, terima kasih juga untuk anda. Okay, menerusi rentak pagi kita teman-temankan saya Elian Miza menemani anda sehinggalah 11 pagi. Macam biasa di jam yang pertama seketika nanti Anna akan kongsikan tinjauan cuaca. Mari satu hari panas kan, anda tolong kalau cuaca hari ni. Nanti sekejap lagi kita akan tengoklah, okey, ramalan cuaca ataupun info cuaca seketika nanti 6.30 berita ringkas dari Sabah FM. Ada info solat dan juga 7 pagi ada berita utama 7 pagi. Terus bersemangat di awal pagi, terus ceriakan hari anda dengan sikap yang positif, dengan mood yang ceria kan. Nak mau ada apa ni, awal pagi lagi tiada mood, bad mood. Kenapa? Disebabkan mungkin dia terburu-buru mau pergi kerja, hilang sudah kasutnya sebelah, hilang sudah stokinnya sebelah, nak jumpa sudah. Itulah pentingnya persiapan awal kan, sebelum tidur tu. Kalau tahu sudah esok kerja, kenalah siapkan barang-barang yang perlu digunakan untuk esok, yang mau bawa ke pejabat ke, pergi tempat kerja ke kan. Jadi tidak ada yang tinggal. Nanti kalau ada yang tinggal terburu-buru lah pula. Sudahlah begitu, lepas tu jadi mood pun tidak gembira kan, nanti prestasi kerja pun merundum. Jadi itulah pentingnya kena buat persiapan awal. Okey, bye menerusi rentak pagi kita, lain lagi lagu hiburan bersama dengan Eli Mazlim, Fazatai dan juga Zizi Kirana, Empat Darah.

mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Kita tinjau dulu keadaan cuaca bagi negeri Sabah, yang mana sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, sama juga malam ribut petir di beberapa tempat, dan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya untuk cuaca bagi daerah Tawau, sebelah pagi hujan di beberapa tempat sehinggalah ke malam sepanjang hari. Dan untuk cuaca bagi daerah Kunak, pagi hujan di beberapa tempat dari pagi hingga ke malam. Dan untuk cuaca bagi daerah Semporna, sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang tiada hujan, begitu juga malam tiada hujan. Dan untuk Alahadar tu, hujan di beberapa tempat sehinggalah ke malam, sepanjang hari hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan bagi cuaca untuk perairan pantai timur Sabah, sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di beberapa tempat, arah angin bergerak dari timur dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan terakhir sekali, untuk cuaca perairan Lahad Datu, pagi tiada hujan, dari pagi hingga ke malam tiada hujan, arah angin bergerak dari selatan tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
1: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
4: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
5: Rentak pagi.
6: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad.

Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: I know you're gonna dig this. Wait.

Yang Rentak Pagi Tuan FM, pilihan anda. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami menerusi Rentak Pagi. Teman bertemankan saya Anne Lena Miza menemani anda menerusi Rentak Pagi kita. Baik, tadi lagu hiburan bersama dengan Two Fan dengan lagunya Anak Ayam. Ada yang mungkin menternak ataupun memelihara anak ayam kan. Lepas tu all pagi sudah ayam ini berkokok, menandakan pagi sudah, siang sudah. Jadi bangunlah pagi, terus bersemangat. Apa juga kita lakukan hari ini, semoga dipermudahkanlah segala urusan kita. Okey, terima kasih Abang Timbul Kampung Jawa dari Bandar Tawa. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua. Waalaikumsalam untuk rakan-rakan Toy FM, buat DJN dan juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih Akad Rojalia juga di Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum dan selamat pagi En, semoga kita semua. Waalaikumsalam Akad Rojalia. Katanya lagi, semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat, entahnya amin ya Rabbal Alamin. Buat Abang Aisyah, semoga cepat sembuh. Amin amin ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, kita doakan bagi mereka yang mungkin kurang sihat, semoga diberikan kesembuhan untuk apa ni, terus semangat juga, terus ceria kan. Dan juga untuk anda yang dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing, jadilah pemandu yang berhemah. Selamat dalam perjalanan anda, semoga selamat tiba. Dan juga untuk anda yang bersarapan, selamat bersarapan. Lagi menerusi Rentak Pagi kita, lagu-lagu hiburan layan terus bersama dengan Nikki Palikat, Oh My, di Rentak Pagi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Baik, saudara, berikut disampaikan waktu-waktu Sarap Padu sepanjang hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026 bersama dengan 15 Safar 1448 Hijrah. Bagi santikanlah Datuk Silabukan Kunat, sahabat sempurna Tunku dan juga bagian Tau Timur. Sarap Padu Zohor 12.15 minit tengah hari, Asar 3.36 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang, Isyak 7.37 minit malam dan Subuh pagi esok 4.50 minit pagi. Manakala bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balung Murutai Kerabakan dan juga bahagian Tawau Barat, Salat Fardu Zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.39 minit petang, Maghrib 6.26 minit petang, Isyak 7.40 minit malam dan Subuh pagi esok 4.54 minit pagi. Demikian waktu-waktu Salat Fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu surat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: dan juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni. Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.
1: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
2: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

Ya, rentak pagi tu FM pilihan anda 7.22 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda di mana juga anda mendengarkan Tau FM. Ada yang mendengarkan di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan untuk anda yang mendengarkan Tau FM secara talian menerusi RTM, klik juga. Terima kasih untuk anda yang dalam perjalanan di tempat kerja masing-masing tengah mengharungi jam ataupun kesesakan lalu lintas. Selamat dalam perjalanan anda. Sambil-sambil tu layan lagu-lagu menerusi Rentak Pagi kita edisi Khamis 30 Julai 2026 teman-temankan saya Elena Miza menemani anda sehinggalah 11 pagi. Terima kasih rakan yang mengantarkan salam pagi ini daripada Mami Jun. Katanya Assalamualaikum JJN. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas di TFM terbaik. Semoga ceria-ceria selalu layan TFM sampai malam. Terima kasih Mami Jun. Amanhan. Salam JJN. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia Tau FM. Pilihan anda semoga ceria. Ada pantun di pagi yang redup ini. Masak kopi airnya mentah, kembang melati atas karang. Saya bermimpi kerisku patah, jantung hati diambil orang. Gitu. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih. Salam DJ, jangan lupa sarapan. Okey, terima kasih. Sudah tadi yang sarapan naskun, nasi kuning. Okey itu dan antara rakan-rakan yang menghantarkan salam ucapan menerusi WhatsApp Tau FM ya. Anda yang ingin hantarkan salam pagi pun boleh di 019-490-3838. Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi rentak pagi bersama dengan Rosa dengan lagunya Hey Ladies. Seketika nanti kita ada apa yang tular. Lain terus rentak pagi.

0: Habis apa? Kibaran
1: megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 7.30 minit pagi, waktu ini kita bawakan lagi menerusi apa yang tular untuk hari ini. Okey, ini satu kisah yang kita mau bawakan menerusi apa yang tular. Ini satu kisah yang menemukan surat lama yang sudah berpuluh tahun disimpan. Sememangnya ni boleh mengimbau pelbagai kenangan kan. Lagi-lagi kalau surat tu yang sangat lama, mungkin ada puluhan tahun kan. Itulah yang dialami seorang wanita apabila terjumpa sepucuk surat bertarikh pada tahun 1990-an. 1990 yang ditulis oleh seorang anggota polis dari Thailand kepada ibunya ketika sedang mengemas pejabat. Jadi berdasarkan surat yang dikongsikan, ia dihantar dari Provincial Police Bureau di Songkhla, Thailand. Dan ini tularlah di threads ya. Dalam surat tersebut, individu berkenaan dia memohon maaf kerana terpaksa mengulangkan semula sekeping gambar milik ibunya disebabkan kualiti filem yang kurang jelas. Dia juga turut memuji rupa paras wanita itu dan menyatakan ramai yang melihat gambar tersebut yang menyatakan dia seorang yang sangat cantik. Malah penulis surat berkenaan turut berharap dapat terus berhubung dan menulis surat yang lebih panjang pada masa akan datang jika diberi peluanglah. Dan perlu perkongsian itu menerima ribuan reaksi daripada warganet yang teruja membaca surat tulisan tangan yang berusia lebih 3 dekad itu. Kalau anda tengok sendiri pun dia punya tulisan tangan cantik betul. Macam yang berukir tu di kalau di komputer yang tulisan yang berukir-ukir tu. Cantik betul. Katanya lagi, tidak sangka pula blow up pula post ni. By the way, mama tidak ingat sama ada dia balas balikkan surat itu ataupun tidak. Alasas mama kahwin dengan arwah abah saya. Ini mungkin peminatnya yang dululah, peminat mamanya kan. Jadi susulan perkongsian tersebut menjadi tular. Syairah membuat naik satu lagi hantaran bagi menjelaskan ibunya sendiri sudah tidak mengingati sama ada pernah membalas surat berkenaan ataupun tidak. Ada peminat dari Thailand lagi. Dan menurut Syairah lagi, tujuan dia berkongsi surat tersebut hanyalah kerana teruja melihat surat yang ditulis pada tahun 1990, jauh sebelum dirinya dilahirkan. Iyalah kan, sudah surat tu berusia 3 dekad sudah. Kalau tampak pun masih cantik lagi dia punya surat. Jadi tujuan post surat ni sebab excited, sebab ditulis pada tahun 1990, sebab saya pun tidak wujud lagi masa tu. Jadi di ruangan komen pun ramailah netizen turut mengimbau nostalgia zaman surat menyurat ni sebelum kewujudan internet dan juga aplikasi permesejan ni. Malah ada yang menganggap penemuan surat lama tu dia macam khazanah keluarga yang cukup bernilai untuk disimpan. Mana tahu kan, kamu tengah cek-cek kamu punya barang-barang, tengah kemas-kemas, tiba-tiba terjumpa pula surat-surat lama. Jadi mungkin lagi surat-surat lama yang ditulis daripada mungkin kekasih lama gitu, ataupun peminat gitulah kan. Inilah satu kisah yang kita bawakan menerusi apa yang tular untuk hari ini.
1: Nantikan Zone Pilihan Apa Yang Tular seterusnya setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 0897 73397 untuk maklumat dan tempahan.

0: mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7-11 pagi.
0: Ya, Rentak Pagi tu FM pilihan anda, 7.42 minit pagi waktu ini. Lagu hiburan bersama dengan Natasha Bedingfield dan juga Sean Kingston, Love Like This. 7.42 minit pagi. Seketika nanti 7.45 kita nantikan berita dari Tawau FM. Okey, untuk kita punya topik pagi, tajuk pagi yang mau bawakan kepada anda. Sebelum kita ada sekarang ni kan, WhatsApp lah, Telegram lah, media sosial. Surat menyurat ni menjadi penghubung antara kita dengan orang yang jauh. Insan yang jauh kan, ada yang sanggup menunggu berhari-hari, ada yang berminggu-minggu, malah juga ada yang semata-mata untuk menerima sepucuk surat. Jadi setiap layan tulisan tangan ni kan, setiap sampul yang dibuka, semuanya membawa rasa rindu, gembira, penuh debaran. Jadi untuk kita punya tajuk pagi ini, respon pagi ni, and mau bawa kamu mengimbau kenangan lama gitu. Apa kenangan paling manis dengan surat menyurat? Apa kenangan kamu yang paling manis dengan surat menyurat? Mungkin pernah terima surat cinta kah, kan, surat daripada keluarga kah, sahabat pena kah, ataupun mungkin masih menyimpan surat-surat lama hingga hari ini. Susulan daripada kita punya tular lah kan, jadi ambil inspirasi dari situ kan. Bagus kita buat untuk tajuk pagi ni. Jadi apa kenangan paling manis kamu dengan surat menyurat ni? Okey, jadi kamu boleh kongsikan cerita kamu bersama-sama N di WhatsApp Tau FM 019-490-3838 dan juga di Facebook Rasmi Tau FM Stesen Pilihan Anda. Sekejap lagi poster Anna akan naikkan. Jadi nanti respon untuk kita punya topik pagi, okey? Apa kenangan paling manis dengan surat menyurat? Untuk dialek pula, zaman remaja ku banyak surat cinta aku terima. Wah, begitulah ceritanya. Okey, zaman remaja ku banyak surat cinta aku terima. Itu untuk dialek kita pagi ini. Okey, nanti respon ataupun sembang. Oi, terkejut kita kan. Sembang untuk kita punya topik pagi nanti ya. Okey, di WhatsApp Tau FM di 019-490-3838 dan juga di Facebook Tau FM SSNP Lihan Anda. Okey, seketika nanti kita akan dengar berita dari Tawau FM.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi
1: bersama Geng Rentak Pagi.
3: Seketika nanti Tawau 745.
4: Tawau FM.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, seperti biasa pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM Station Pilihan. Masya Allah, makin lancar kan? Baiklah, apa kabar para pendengar semua? Semoga anda semua sehat walafiat. Dimanapun anda berada, saya mendoakan semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Insya Allah. Pendengar positif sekalian, kemarin saya sudah kongsikan kepada anda tentang membangkitkan semangat di dalam diri. Itu pun kalau anda masih ingatlah, kan saya ada pesankan kepada anda tentang apapun masalah yang anda sedang hadapi, jangan pernah berputus asa. Lumrah dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa, itu pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Ada orang diuji dengan masalah keluarga, ada orang diuji dengan masalah keuangan, ada juga orang yang diuji dengan masalah pekerjaan, bahkan ada juga orang yang sedang diuji dengan masalah kesehatan, kan? Kadang kita merasa kitalah yang paling diuji oleh Tuhan, sedangkan ada lagi manusia yang jauh lebih berat ujiannya berbanding kita, betul kan? Pendengar sekalian, dalam keadaan kita sedang dilanda apapun masalah, bermula dari sekecil-kecil masalah sampailah sebesar-besar masalah, tetaplah bersangka baik dengan Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhan jauh lebih mengetahui tentang apa yang terbaik untukmu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang bermaksud, sesungguhnya setiap kesulitan itu terselit kemudahan. Setiap kesulitan itu terselit kemudahan. Saya, Bro AK, tidak mampu menyelesaikan masalah anda, tapi di kesempatan ini saya ingin berkongsi tips bagaimana sekiranya anda sedang berhadapan dengan masalah. Yang pertama, tenang dan sabar menghadapinya, kan? Yang kedua, yakin bahwa setiap masalah yang sedang kita hadapi pasti ada penyelesaiannya. Yang ketiga, berjumpalah dengan orang yang tepat. Untuk apa? Untuk anda bercerita masalah anda, agar anda lebih tenang dan mendapatkan khidmat nasihat serta solusi ataupun menyelesaikan masalah yang sedang anda hadapi. Betul kan? Pendengar sekalian, saya mendoakan agar yang mendengar saya pada ketika ini, pada detik ini, pada waktu ini, semoga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada di dalam rembayung lindungan Tuhan. Sekian, Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidup. Wassalam.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi. Ya, rentak pagi tu FM pilihan anda, 7.55 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan kami menerusi RTM Klik, dan juga untuk anda yang mendengarkan tu FM di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Jangan lupa untuk anda respon untuk kita punya topik pagi, tajuk pagi ni berkaitan dengan kenangan manis kamu, kenangan manis kau dan aku, gitu. Kan, kenangan manis dengan surat menyurat ni. Jadi kita imbau balik zaman surat menyurat ni. Apa kenangan manis kamu? Ada yang mungkin masih simpan lagi ke surat daripada kawan lama, keluarga jauh, kan? Okey, itu tajuk pagi, respon pagi. Kalau untuk dialek kita, zaman remaja ku banyak surat cinta aku terima. Okey, itu untuk dialek kita pagi ini. Okey, nanti kamu respon di Facebook rasmi tu FM Sesempilan anda, dan juga WhatsApp tu FM di 019-490-3838. Layan terus menerusi rentak pagi kita, lagu hiburan bersama dengan Jamal Mirdad dengan lagunya Jamila, menerusi rentak pagi.